0: pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifah Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14, jumlahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
14: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
16: And for the region as a whole.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threaten multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar beragam informasi bersama Pro TV Jakarta telah kita ikuti bersama. Kembali tentunya bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nantinya.

kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar di manapun Anda berada, di dalam kebersamaan kita, di suasana pagi menjelang siang ya. Selamat siang semuanya di akhir pekan ini bersama kami di Pro Satria RI Jayapura, yang tentunya tetap terus hadir untuk menemani Anda dan tentunya beragam informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami. Kami pun juga akan hadir di suasana siang ini. Dan pendengar, informasi untuk kebersamaan ini kami lansir dari rri.co.id. Houston, Indonesia menegaskan momentum investasi energi saat ini berada pada titik yang sangat strategis bagi seluruh pelaku energi dunia. Optimis ini ditegaskan dalam forum Indonesia Atep and Frontier Research Skill Strategy and Partnership di Houston 5 Mei 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi serta kepastian hukum dan penyiapan wilayah kerja migas kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis. Senior Manager Oil Field Development SKK Migas Wilson Pariangan memaparkan Indonesia menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang diproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 belum tersentuh. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menegaskan Indonesia tidak hanya menawarkan potensi tetapi juga membuktikan kemampuan mengkonversinya menjadi produksi nyata. Ia menegaskan benar Pertamina secara konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi dengan 8 diantaranya berhasil menemukan cadangan baru. Selain itu, pendengar, peluang investasi tidak hanya berada pada eksplorasi baru tetapi juga pada peningkatan produksi dari aset existing, implementasi teknologi seperti semi-cloud, EOR, thermal, EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis. Bahkan pendengar, Pertamina juga secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari Amerika Serikat. Pertamina menyediakan peluang besar untuk tumbuh dan berperan bersama dalam meningkatkan produksi migas Indonesia. Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatera dan Jawa serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional. Indonesia juga menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan carbon capture, utilization, dan storage. Pengembangan CCUC diproyeksi menjadi salah satu yang terbesar di kawasan dan berpotensi menjadi regional hub. Potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 24 gigawatt ya, terbesar di dunia. Ini menjadi daya tarik besar dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas. Bahkan kombinasi potensi sumber daya yang besar, pendengar, kebijakan yang semakin progresif serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas siap direalisasikan saat ini bersama mitra teknologi terbaik dunia. Itulah sekilas informasi, pendengar, terkait Indonesia buka kerjasama global untuk investasi hulu migas. Kami lansir dari rri.co.id, Houston.

Ya, berdengar informasi lainnya, berdengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia Timur. Hal itu disampaikan dalam peresmian Community Gateway Wamena di Wamena, Jayapura. Dalam kesempatan itu, Wamenkomdigi Angga Raka menegaskan pembangunan infrastruktur digital di Papua menjadi hal penting sebab hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital secara nasional. Ia mengatakan bahwa kehadiran infrastruktur satelit tersebut dapat memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di Papua. Bahkan tidak hanya itu, kehadiran infrastruktur digital dijelaskan juga dapat membuka peluang peningkatan ekonomi baru. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan kolaborasi yang kuat, dikatakannya dapat mewujudkan transformasi digital di tengah tantangan geografis di wilayah pegunungan Papua. Tidak ada medan yang terlalu sulit ketika negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, industri, dan masyarakat bergerak bersama untuk membuka jalan bagi kemajuan. Itulah sekelas informasi pendengar. Wamen Angga Raka pastikan Papua bagian penting masa depan digital Indonesia. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Ya, menikmati suasana siang dengan aktivitas yang santai di akhir pekan ini. Semoga saja ya dapat menyenangkan tentunya untuk Anda. Dan kita patut selalu bersyukur atas nikmat hidup ini, bahwa kita masih saja diberikan kesempatan akan melewati hari ini. Manfaatkan untuk kesempatan hidup ini untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Introspeksi diri dalam berbagai aktivitas yang sebelumnya telah Anda lakukan, baik itu lewat pekerjaan ya, yang telah banyak Anda kerjakan, dan semoga semuanya di hari ini dimanfaatkan untuk bersama keluarga. Bagi Anda yang menikmati akhir pekan ya, selamat menjalankannya. Namun bagi Anda yang mengais rezeki di hari ini, semoga tetap lancar usaha untuk hari ini ya. Dan kiranya apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, kita sungguh-sungguh tentunya bertanggung jawab dan bisa tentunya terus memberikan yang terbaik, apalagi dalam pelayanan untuk Anda dalam menjalankan tugas di hari ini. Dan beragam informasi kami telah hadirkan sejak pagi ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dari berbagai informasi yang menarik yang patut Anda simak bersama Pro 1, ada juga bisa dapatkan di rri.co.id. baik itu berita olahraga, internasional, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Di rri.co.id Anda juga bisa dapatkan informasi dari berbagai daerah-daerah yang ada, dan Anda juga bisa ya masuk lewat akun RRI Digital. Anda bisa ya menyaksikan, mendapatkan beragam pengetahuan dan tips-tips yang menarik di RRI Digital kami, dan banyak ya konten-konten yang tentunya juga kami hadirkan untuk Anda dengan di berbagai platform media kami ya, baik itu YouTube, baik itu Facebook maupun juga RRI Digital. Anda bisa saksikan, Anda bisa ikuti ya. Dan pendengar, terima kasih juga pastinya untuk Anda yang tetap selalu stay di FM 93.3, 95.4, 96

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tentunya saya Agus Setiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita hingga tuntas. Dan tentunya Anda akan lanjut dengan rekan kami akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang dan juga sore nanti. Dan saya Agus Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk dalam aksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung silakan. Saya tunggu Anda di line telepon 0967-536-386. Kita ngobrol santai hari ini, makan siangnya gimana? Hari ini cuaca di tempat Anda seperti apa ya? Atau mungkin ada rencana weekend kemana gitu? Oke, Anda boleh bergabung ya, kita ngobrol santai. Sambil nanti Anda akan dihibur dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya akan menemani suasana siang hari.

waktu kita sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, selamat siang kembali untuk Anda semua. Halo, apa kabar Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati makan siang, atau mungkin sementara lagi ulek-ulekin bumbu-bumbu masak seperti itu, atau lagi diulekin itu sambelnya. Apapun itu ya, yang pasti Anda bisa menikmati menu hari ini, dinikmati bersama keluarga tercinta, ada kenikmatan tersendiri. Jadi sambil saya yakin ya, pasti Anda bangun pagi, ataukah cuma saya saja gitu ya. Bangun pagi pasti yang dibahas apa? Bangun pagi yang dibahas apa? Sampai detik ini yang dibahas apa coba? Pasti topik yang sama ya. Aduh, tapi ya itu dia ya, seperti itulah begitu ya. Topik yang sama tuh apa ya? Ya sudah, anda tahu sudah ya seperti apa itu. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan terbaik sudah saya siapkan untuk Anda di hari ini, Depat Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti bersama kami yang bertugas. Saya Sofia Darkan Karol ya, menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang dengan cuaca yang sangat baik. Jemur-jemur segala sesuatunya itu rasanya bagus ya. Jemurin juga sakit hati, jemurin juga patah hati, jemurin juga yang lagi buat hati panas seperti itu, dijemurin kemudian terhempaskan keluar entah kemana itu ya. Oke, jadi yang ada tuh kedinginan, yang ada itu ke apa ya, kebahagiaan, kesukacitaan yang ada di dalam diri hati ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda. Selamat menikmati makan siang buat Anda yang sedang menikmati makan siang. Anda yang sudah menikmati, selamat menikmatinya. Yang masih goreng-goreng, tumis-tumis, masih menunggu juga, selamat menunggu saja seperti itu. 536-386 Anda boleh bergabung ya bersama saya untuk siang hari ini. Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Direktur Utama Telkom Group ya, Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, proyek kabel bawah laut yang menghubungkan Jayapura dan Papua New Guinea menjadi langkah strategis untuk membuka akses konektivitas global bagi Papua. Keberadaan kabel laut tersebut tidak hanya memperkuat hubungan konektivitas regional, tetapi juga menghubungkan Papua dengan jaringan dunia sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Ya, ini disampaikan usai meresmikan kabel laut Puk-Puk di Kota Jayapura, Papua pada Jumat kemarin. Menurut Tian, pendengar, hal ini bukan saja menghubungkan Jayapura dengan Papua New Guinea, tetapi juga menghubungkan Jayapura ke dunia. Kami sebagai badan usaha milik negara BUMN memiliki mandat untuk membangun infrastruktur konektivitas secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Dijelaskan juga pendengar, sebagai informasi untuk kita semua, Telkom Group menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai entitas bisnis yang memberikan kontribusi kepada negara dan juga sebagai agen pembangunan yang mendukung pemerataan akses konektivitas nasional. Kami harus membantu pemerintah membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, dan salah satu di tanah Papua ini, untuk membangun Papua itu bukan pilihan tetapi sebuah keharusan. Ditambahkan juga dengan peningkatan konektivitas di Papua, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Sementara itu pendengar, Direktur Wole Sali dan International Service Telkom Group, Budi Satria Dharma Purba mengatakan, sistem kabel laut Puk-Puk merupakan kabel lintas batas pertama di kawasan Asia Pasifik yang secara langsung menghubungkan jaringan Indonesia dengan Papua New Guinea. Landing station di Jayapura yang dioperasikan oleh Telin, sehingga menjadi gerbang konektivitas menuju Kumul Telkom Holdings milik Papua New Guinea. Mengalirkan kapasitas dari kabel internasional SIA US ke provinsi-provinsi terpencil di Papua New Guinea melalui Vanimo. Menurut Budi, pendengar,
Untuk sistem kabel tersebut sebenarnya telah siap digunakan, ini sejak tahun lalu, namun masih harus menyelesaikan sejumlah proses kepatuhan dan juga perizinan. Pembangunan pupuk kabel juga menjadi bagian dari penataan sistem kabel laut nasional yang mencakup 4 gerbang utama ya, yakni Batam, Kupang, Manado, dan juga Jayapura. Dijelaskan selama ini pendengar konsentrasi kabel internasional lebih banyak berada di Batam ya, yang menghubungkan langsung dengan Singapura. Namun melalui pupuk kabel, Jayapura kini diperkuat sebagai hub baru akses global di kawasan timur Indonesia. Dan tentunya ini merupakan kolaborasi penuh Telkom melalui Telin bersama PNG Data CO untuk membangun konektivitas lintas batas yang diharapkan dapat meningkatkan pertukaran informasi dan juga akses internet yang lebih baik bagi kedua negara. Oke, pendengar, itulah satu informasinya untuk Anda ya. Telkom Group menyebutkan bahwa kabel laut PNG buka akses konektivitas global ya. Tadi namanya adalah pupuk ya, pupuk kabel. Ini membuka akses konektivitas ya, akses konektivitas global. Jadi bukan saja menghubungkan dengan Papua New Guinea, tetapi Jayapura dengan dunia. Oke, pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari yang panas terik. Jadi yang punya rencana hari ini mau beres-beres, mau bersih-bersih, nyuci-nyuci, langsung dijemur, langsung kering, langsung diangkat gitu ya. Jadi tidak pakai tunggu-tunggu lama lagi. Oke, selamat siang saja untuk Anda. Kita dengarkan ya beberapa lagu-lagu hiburan menemani suasana siang hari Anda.

ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

0: Iya mama, nanti dimakan.
1: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
0: Kasihan mama ikannya.
1: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
0: Tidak suka.
2: Oh no.
1: Kan enak, gisinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
0: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
1: Iya sayang.
0: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
1: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Iya, mendengar pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada yang mau bergabung silakan dalam ruang Maksioma makan siang ngobrol bersama. Silakan, saya tunggu ya jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana siang hari Anda. Kita ada di hari apa hari ini? Hari Sabtu ya, 9 Mei 2026. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang. Ada yang menikmatinya di warung-warung, ada yang menikmatinya di rumah, ada yang menikmatinya di mana lagi coba? Oke, di tempat-tempat wisata mungkin. Dan dengan berbagai menu-menu spesial untuk hari ini. Ada yang makan papeda, ada yang makan apa namanya, papeda dengan ikan kuah kuning, atau papeda colo-colo ikannya digoreng, atau juga ada yang makan nasi sayurnya, ada yang bersantan, ada yang berkuah saja, yang ditumis-tumis goreng-goreng gitu ya, ada yang pakai ayam, ada yang pakai ikan, tahu tempe, ada yang sayur sama nasi saja, ada yang nasi sama sambal saja, ada nasi sama colo-colo ini ya, garam dengan rica saja, atau apapun itu, bersyukur hari ini bisa menikmatinya. Itu hal yang sangat menjadi kesukaan begitu ya. Oke, apapun itu yang pasti bisa dinikmati sampai dengan saat ini, itu sesuatu yang wow dan sesuatu yang luar biasa. Oke, ketika kita bisa bersyukur untuk hal yang baik, itu menjadi biasa-biasa saja begitu ya. Tetapi ketika kita bersyukur di kondisi yang tidak baik-baik saja, itu sesuatu yang wow, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi bersyukur itu menjadi hal dan poin yang penting seperti itu. Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu ya di 0967 536 386. Anda yang mau bergabung dalam ruang Maksioma siang hari ini, saya tunggu Anda ya di 536 386. Iya, dan kembali saya menyapa dulu, halo apa kabar dan selamat siang buat Anda yang sedang menikmati menu makan siang Anda. Hari ini mungkin ada yang sudah punya schedule dari hari-hari kemarin gitu ya. Mungkin mau ke rumah orang tua kah, atau mau ke rumah saudara kah. Jadi hari Sabtu weekend dinikmati bersama anggota keluarga, atau juga memilih hari Sabtu. Sabtu tuh waktunya tidak boleh ganggu-gugat untuk bersih-bersih, beres-beres, nyiapin segala sesuatunya. Jadi besok itu semuanya sudah aman, terkendali seperti itu. Jadi hari Sabtu seperti ini, yang mau dicuci, yang mau diberes-beresin, semuanya dikelarin di hari Sabtu ya. Oke, kemudian di hari Minggu lebih santai karena pekerjaan yang berat, misalkan cuci pakaian atau bersih-bersih rumah, semuanya sudah kelar seperti itu. Oke, kembali 0967 536 386. Anda yang mau bergabung ya dalam ruang Maksioma siang hari ini, saya tunggu Anda. Kemudian juga kembali ya, berbicara tentang bersyukur. Kalau bersyukur untuk sesuatu yang bahagia, sesuatu yang nyaman-nyaman saja, sesuatu yang sedang baik-baik saja, itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita bisa bersyukur untuk Situasi yang sedang tidak baik-baik saja, situasi yang sedang membuat kita jadi banyak hal yang ada di pikiran ini, dan kita mampu untuk mensyukuri dan bersyukur untuk hal-hal tersebut, bersyukur untuk makan minum hari ini, itu sesuatu yang wow dan sesuatu yang luar biasa. Oke, semangat siang saja untuk Anda semua, lagu-lagu hiburan ya, kembali hadir untuk menemani suasana weekend Anda bersama keluarga tercinta. Oke pendengar, satu tembang yang dipopulerkan oleh Diana Nasution, Jangan Biarkan, hadir menemani suasana siang hari Anda ya, terhibur untuk Anda semua.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Selamat menikmati makan siang Anda. Yang pasti makan siang itu penting ya, agar energi Anda tetap terjaga sampai sepanjang aktivitas Anda di hari ini, seperti itu ya. Oke, dan pendengar, informasinya kalau pagi pasti pembahasannya tentang Persipura ya. Sampai detik ini pembahasannya masih seputar situ gitu ya. Miris, sedih juga, tapi semuanya sudah terjadi ya, semuanya sudah terjadi seperti itu. Ya, dan informasi update-nya pagi-pagi saya langsung mencoba-coba buka medsos gitu ya. Dan terlihat juga ada beberapa masyarakat yang mau update juga ya, situasi Stadion LA untuk siang hari ini tuh seperti apa begitu ya. Sangat menyayat hati juga seperti itu. Tetapi semuanya sudah terjadi seperti itu ya. Ada pembelajaran yang begitu luar biasa untuk kita semua. Kemudian informasinya juga Mama Fani, terima kasih ya. Mama Fani di seputaran Telaga Maya yang sudah mengupdate juga informasinya. Nanti Kak Sofi tolong info ya, seperti itu, untuk diketahui juga bahwa siang hari ini ada apel pasukan dari TNI seperti itu ya, yang saat ini sudah berada di lokasi Stadion Lukas NMB. Apresiasi yang tinggi juga pastinya buat petugas TNI yang saat ini sedang mengadakan apel gelar pasukan juga begitu ya, dengan beberapa truk ya, 1, 2, 3, 4, 5 lebih ya. Truk sudah ada di Stadion Lukas NMB, dan sepertinya apel yang dilaksanakan ini untuk pembersihan sisa-sisa kericuhan semalam seperti itu ya, pembakaran dan lain sebagainya. Jadi saat ini TNI sedang berada di Stadion Lukas NMB untuk melaksanakan pembersihan seperti itu ya, Stadion Lukas NMB. Apresiasi pastinya, dan itulah ya yang saat ini tengah terjadi buat aparat petugas TNI yang saat ini sedang gelar pasukan di apel begitu ya, dan juga melaksanakan pembersihan karena memang dilihat ada beberapa aparat yang sudah memegang seperti kantong plastik yang besar itu ya, yang biasa kita pakai untuk buang sampah itu. Jadi masyarakat melihatnya bahwa oh ya, ini mau melakukan pembersihan seperti itu ya. Apresiasi yang tinggi. Kemudian terima kasih juga pastinya langsung dengan gerak cepat untuk melaksanakan pembersihan di seputaran Stadion Lukas NMB untuk hari ini. Oke, pendengar, itulah update informasinya untuk Anda ya. Dan kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Mama Fani, terima kasih untuk update informasinya. Oke, dan untuk Anda semua yang sedang menikmati suasana siang hari ini, selamat menikmatinya. Yang lagi nyuci, yang lagi duduk santai, nyucinya sejak pagi tadi, jadi sekarang sudah dijemur-jemurin, jadi lagi duduk santai menikmati makan siang. Atau juga saat ini sedang tidak di rumah, lagi keluar rumah seperti itu. Oke, apapun itu, yang pasti bersama Pro 1 RRI Jayapura terus menghibur Anda begitu ya. Nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu di 536386. Karena belum ada yang bergabung, jadi saya hadirkan saja ya lagu-lagu hiburan. Beberapa pesan layanan masyarakat juga hadir untuk Anda. Kemudian tentunya dapat menghibur juga suasana siang hari Anda, sembari menantikan Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini. Oke, 536386 sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Iya. Siang juga, Bunda sayang. Apa kabar ini?
1: Baik,
0: Mbak Sofi. Oke, siap. Nah, di sana gimana cuacanya nih? Panas?
1: Panas, alhamdulillah, panas banget. Pakaian kering.
0: Itu sudah.
1: Pakaian kering.
0: Langsung kering. Mantap sudah. Sip. Jadi hari ini di rumah saja.
1: Alhamdulillah tadi pagi sempat jalan-jalan ke CFD.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Ini baru habis makan siang. Lagi itu santai dengar-dengar Mbak Sofi berita peristiwa Semala.
0: Itu dia, aduh,
1: mengerikan sekali memang.
0: Aduh,
1: ya semoga Persipura tetap bisa maju terus nanti.
0: Iya, betul. Ini tertunda saja gitu ya.

0: ini kemenangan yang tertunda.
1: Betul. Oke. Okay. Jadi lagi santai, makan siangnya udah aja.
0: Udah saja makan siang lagi santai, dengarkan radio ini. Kita apa lagi? Begitu.
1: Salam sayang buat semua di rumah Bunda ya.
0: Iya, makasih Mbak Sofi.
1: Oke, selamat siang.
0: Dari Purwomas 4.
1: Oke. Selamat siang, terima kasih. Kalau Bunda ini masuk tuh saya sering salah sebut itu nama, padahal tuh sebenarnya saya tuh waktu kalau sebut nama tuh sadar begitu. Sepertinya bukan Bunda Ani deh. Kalau Bunda Ani itu kalau tidak salah Jaya Asri. Ini kok saya sebutnya tuh paling Bunda Ani, ya ampunilah. Jadi sekarang tuh sudah tidak lagi, saya sudah hafal mati skak gitu ya. Hafal mati skak. Bunda Helena ya, oke, Bunda Helen yang ada di seputaran Padang Bulan Sana, Waina ya. Perumnas sempat seperti itu. Yang sedang menikmati makan siang juga. Makan siangnya udah kelar, jadi lagi pantau. Ini Kakak Sofi lagi bercuap-cuap pria begitu ya. Oke, ya 536386 di belakangnya Bunda Helena. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, siang juga. Yang jauh.
2: Kenapa kenapa sudah benar ini?
1: Kenapa tuh?
2: Yang jauh benar dicabut, yang dekat.
1: Tuh dia. Di sana cuacanya gimana, Bangku?
2: Aduh, di sini lagi apa nih? Lagi cerah, ceria.
1: Oh, begitu. Sama dengan di sini juga.
2: Iya. Pada sorenya juga, hati juga begitu juga.
1: Iya, iya.
2: Yes. Tetap hati cerah, ceria.
1: Betul, juga. Harus itu mah. Oke, gimana udah siap-siapin untuk makan siang ntar?
2: Iya, sudah siap. Tapi belum makan, nanti selesai ini menelpon.
1: Oke.
2: Makan, kan selesai loh benar. Persipa sudah apa namanya sudah bergabung.
1: Iya. Sudah plong, jadi makannya tidak tergesa-gesa, jadi makannya bisa dinikmati gitu ya.
2: Itu dia.
1: Biasanya kalau habis masuk dari Jayapura keliling kemana lagi tuh abangku?
2: Ini belum sebentar lah, sebentar. Ya habis berita apa berita lah. Baru masuk di apa di Fak-Fak.
1: Oh Fak-Fak ya. Oh begitu, oke.
2: Sama-sama juga mungkin nyanyian Jayapura kan, Jayapura kan. Kalau situ kan jam 2 jam berapa jam?
1: Sini, jam 2
2: Kalau situ jam 2 kan.
1: Betul. Kita sama ya Indonesia Timur, kalau Bang di tengah ya.
2: Iya.
1: Iya kita sama beda kan, 1 jam.
2: Selama kali itu Jayapura. Bapak,
1: Fak-Fak, ya. Sama, sama. Aduh, siap.
2: Belum makannya.
1: Iya, saya kayaknya sebentar-bentar nih, habis juga habis ini nyapa-nyapain pendengar dulu nih.
2: Di situ kan saya mendekat jam 1 ya.
1: Iya, jadi kita sama-sama ya, Bang di sana, saya di sini ya.
2: 20 menit lagi di situ ya, jam 1.
1: Yes, betul.
2: 20 menit lagi jam 12.
1: Betul.
2: Oke,
1: abangku.
2: Iya.
1: Oke. Siap, abangku. Makasih banyak. Abang Nazrun ya sudah bergabung dari Palu, Sulawesi Tenggara. Oke. 536386. Ada siapa lagi kah? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Ade Sofi.
1: Siang juga. Siapa nih?
3: Ya. Dengan Abang Silo.
1: Abang?
3: Ya.
1: Silo?
3: Ya.
1: Di mana posisi?
3: Posisiku di Kota Raja.
1: Kota Raja. Oh iya, macam sudah lama juga ya.
3: Iya.
1: Berarti ini keliling dunia kah? Keliling mana nih?
3: Itu lagi. Ronda-ronda ya.
1: Itu lagi. Sehat walafiat toh?
3: Itu sudah.
1: Oke, bagaimana makan siang abangku?
3: Aduh, makanya yang makan hati saja.
1: Kenapa makan hati?
3: Rasanya ngurus dapur jadi.
1: Oh begitu, aduh.
3: Iya, iya, tapi makan apa adanya. Kalau ya, kadang di warung ya, kadang kalau kita ingin mau masak ya masak.
1: Masak, kalau tidak warung ya?
3: Ya, kalau tidak ya. Mawar aja.
1: Aduh, siap-siap. Semoga nanti ada yang ini ya, bisa masak ya.
3: Ya. Lagi. Masih pikir-pikir ya.
1: Oh, begitu. Itu

0: video.
1: Gabungan ya, TNI AD dan juga TNI AL. Oke, siap.
0: Sepertinya ada mengadakan pembersihan.
1: Oke, ya, siap. Sudah. Mantap sudah. Terlepas dari yang tadi malam, terlepas yang sekarang dong ada mau pembersihan. Bagaimana dong tiga hari ini?
0: Baru datang, baru mau masak. Wani kok masak, mama biar jadi reporter sementara.
1: Tidak apa-apa, itu baik sekali ya. Itu update untuk kita itu sangat baik, karena memang langsung laporan apa namanya bisa dilihat langsung begitu ya.
0: Karena kita juga fans, bagian dari itu.
1: Betul, tak? Salah satu fans itu seyogianya itu macam-macam begini juga nih, mantap.
0: Jadi begitu, saya informasi untuk siang ini, saya masak dulu ya.
1: Iya.
0: Masak, karena terasa lapar.
1: Aduh, oke sudah, terima kasih Mama Fani yang sudah mengupdate ya informasinya. Dari semalam juga seperti itu, pas saya dinas malam juga ada Kakak Yus juga seperti itu ya. Semalam kenapa saya bisa tahu ada informasi di seputaran Kampung Harapan, ada Kakak Yus di sana. Kemudian fans kita begitu ya yang juga mengupdate informasinya, sehingga saya update juga ke pendengar seperti itu ya. Kemudian juga Mama Fani seperti itu sambil nonton Persipura, sambil jualan juga, dan yang terjadi ya seperti tadi disampaikan seperti itu ya. Oke, 536386 saya terima kembali di belakangnya Mama Fani. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, sugeng siang Bu Sofi.
1: Sugeng siang Mas.
2: Dari Puri menyapa.
1: Oke.
2: Untuk semua pendengar.
1: Siap. Di sini panas, sana gimana?
2: Sama Mbak Sofi. Kayaknya ini cuacanya disamakan dengan Pasangka pulang.
1: Itu dia. Oke, hari ini di rumah saja rencana atau seperti apa?
2: Saya bersama keluarga aja Mbak Sofi.
1: Oke.
2: Di rumah saja. Tidak kemana-mana Mbak Sofi.
1: Oke, baik.
2: Menikmati masa libur.
1: Yes, itu dia. Hari ini masaknya gimana? Bunda masaknya apa tuh?
2: Ayam bakar Mbak Sofi.
1: Ih, gaya sekali.
2: Bukan gaya, adanya dimasakkan itu ya sudah dimakan itu.
1: Iya, maksudnya kan kasihan kita-kita yang dengar toh.
2: Ya, katanya kan dinikmati betul dengan keluarga kan hari libur begini.
1: Betul, betul, betul. Sambalnya tidak ketinggalan kan?
2: Oh, tetap Mbak Sombi. Pokoknya itu sudah, pasangannya apa ya itu sudah.
1: Aduh, aduh, aduh. Langsung saya membayangkan ayamnya itu dibakar kayaknya tuh model seperti ini. Kok saya langsung membayangkan ke sana ya?
2: Pokoknya jangan dibayangkan Mbak Sofi, nanti selesai nyiar ini langsung keluar cari ayam bakar lagi.
1: Aduh, itu lagi bahaya nih ya. Sudah dinikmati atau gimana nih?
2: Sudah Mbak Sofi, baru saja, makanya saya makan dulu baru masuk jalur sudah.
1: Oh, pantesan aromanya tuh sampai ke sini.
2: Itu dia, makanya tadi Bung Nasrun dia jawab-jawab di RRI, saya lagi makan itu.
1: Gitu, oke lah. Aduh, salam buat yang di belakang ya, yang dam itu ya, bakar ayam bakarnya tuh ya.
2: Siap Mbak Sofi, kita sampaikan.
1: Aduh, siap.
2: Baik Mbak Sofi, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Terima kasih jalur yang saya kembalikan.
1: Saya selamat terima, siang. Selamat siang. Ada Mas Supratman, siang hari ini weekend. Jadi biasanya tuh Senin sampai Jumat padat full di sekolahan aktivitas gitu ya. Dan hari ini weekend, jadi dimaksimalkan bersama keluarga. Menunya apa? Ayam bakar dong. Oke lah, selamat menikmati ya. 536386, siang.
3: Selamat siang kakakku.
1: Selamat siang juga. Siapa nih?
3: Pak Ino di Batas Kota.
1: Pak Ino Batas Kota. Oke. Lagi ngapain Pak Ino?
3: Baru selesai ngopi.
1: Oh gitu. Kok kita sama ya? Saya kopinya masih setengah nih.
3: Sama.
1: Gitu. Oke. Ngopi tapi makannya gimana tuh?
3: Tadi saya bikin orang Jawa bilang itu garang asem mujair. Wah, enak banget.
1: Oh, begitu. Aduh, iya. Minta kah?
3: Datang tuh, tunggu.
1: Aduh. Siap, siap, siap. Jadi sudah makan kah belum nih?
3: Sudah selesai makan.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Ya. terputus ya. Aduh, dari seputaran apa namanya batas

Kota, ada Pak Ino di sana. Yang pasti makannya sudah ya. Tadi menunya spesial juga untuk hari ini. Oke. Iya, dan tersisa 5 menit. Jadi saya tutup ya ajang Maxioma. Kita jumpa di lain kesempatan. Iya, Bang Sofian Musapa buat siapa? Oh, buat Kang Mus di Skyland. Oh, lagi makan di pos minta ke bebek rica-rica. Itu hai. Jadi saya dapat kabar nih ya dari yang bertugas bersama saya juga siang hari ini, ada Bung Sofian Sopakua. Kabarnya, yuk ke bawah yuk, ada bebek rica-rica makan ya. Awas habis ini kalau ternyata benar, puji Tuhan ya. Tapi kalau ternyata bebek rica-ricanya yang ada adalah ayam, saya alhamdulillah juga ya. Waduh, sepertinya pedis ya. Atau naik tangga jadi hosa-hosa gitu ya. Oh begitu, oh pedis. Aduh, oke lah untuk Anda semua ya. Bung Sofian makanya bebek rica-rica untuk siang hari ini. Jadi saya tuh ada kopi sama ada giawas ya, giawas warna, giawas biji merah seperti itu. Oke, saya makanya minumnya kopi sama giawas ya. Bung Sofian, wih kenyangnya luar biasa karena bebek rica-rica. Oke, saya pamit ya, kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung dalam program Maxioma siang hari ini. Kita jelang pukul 13, Dinamika Olahraga Pro 3.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up
1: the shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebetulan kita dijalankan. Karena kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu berusial bagi pemain profesional. Mereka akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir. Apalagi 2 laga akan satu di laga terjadi yang dilemah dari seperti modal sepapan dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Primananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan dua kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.
2: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua yang tentunya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan untuk siang hari ini nanti kita akan jelang ya pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam program acara selanjutnya Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Tentunya nanti Anda boleh bergabung di 536386. Saya informasikan dari saat ini yang mau bergabung sudah disiapin lagunya ya, 1, 2, 3 lagu, kemudian lagu yang belum pernah di request seperti itu ya, cari lagu dan juga judul lagu yang berbeda, lagu original pastinya, dan nanti kita mainkan 1 jam ya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi akan hadir dalam ruang layanan masyarakat, pesan-pesan layanan masyarakat juga terus hadir, dan tentunya tidak ketinggalan lagu-lagu hiburan untuk menemani siang hari Anda. Mutiara Papua pendengar New Ambisi Trio hadir mengawali beberapa rangkaian hiburan informasi untuk Anda.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Sebelum kembali saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani weekend Anda, menemani aktivitas Anda, akhir pekan Anda, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih. Sebelum juga kita jelang topi asli ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita tahu buah tanaman jagung ya. Kita tahu tanaman jagung, dan saya salah satu orang yang paling suka makan jagung, mau dibuat apapun itu, dibakar, direbus, saya orang yang paling nomor satu ya. Waduh, ya, berbicara tentang jagung, ternyata ada filosofi dari jagung yang bisa kita dapatkan ya, menjadi pelajaran hidup dari sebutir benih. Yang pertama adalah jagung mau dikubur dulu, seperti itu ya, jagung mau dikubur dulu. Untuk jadi berbuah, jagung harus rela masuk ke tanah. Gelap, dingin, sepi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang lihat. Sama dengan hidup kita, tentunya Sang Pencipta sering kubur kita dulu lewat proses, lewat kegagalan, ada masa tunggu. Ini bukan untuk mematikan, tapi untuk menumbuhkan. Kalau benih jagung takut dikubur, ia akan tetap jadi benih kering selamanya. Berani diproses adalah awal dari mujizat yang akan kita dapatkan. Filosofi yang kedua adalah jagung tumbuh di ke atas sekaligus ke bawah. Saat bertunas, jagung mendorong daun ke atas mencari matahari, tapi akarnya juga masuk ke dalam tanah untuk mencari air. Berbicara tentang kehidupan kita juga demikian ya. Makin tinggi kita mau dipakai oleh Tuhan pastinya, makin dalam berakar kita harus masuk ke dalam kemahakuasaan Tuhan, dan tentunya juga lewat doa-doa kita. Pohon jagung yang akarnya dangkal akan tumbang kena angin. Karir boleh naik, pelayanan boleh besar, tapi kalau akar pribadi dengan Tuhan adalah dangkal, semua bisa menjadi roboh hanya dalam sehari. Hal yang ketiga, filosofi dari jagung yang bisa kita dapatkan adalah jagung berbuah dengan cara membungkus. Saudara, buah jagung tidak telanjang. Yang Maha Kuasa pastinya Tuhan membungkus dengan kulit berlapis-lapis. Artinya apa? Berkat Tuhan itu dijaga, begitu ya. Artinya berkat Tuhan itu dijaga. Ia tidak taruh tuayan kita di tempat yang mudah dicuri musuh. Kulit jagung itu seperti perlindungan Tuhan kepada setiap kita ya. Kesabaran dan waktu Tuhan. Jangan buka bungkusnya sebelum waktunya. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada buah, tapi karena buka kulitnya terlalu cepat. Dan hal yang keempat yang bisa kita pelajari filosofi dari jagung adalah satu biji jadi ratusan biji, bisa kita bayangkan. Petani hanya tanam satu biji, tapi pulangnya bawa satu tongkol berisi 200 bahkan lebih biji baru. Itulah hukum kelipatan tentunya dari Tuhan. Jangan kita remehkan hal kecil yang kita tabur hari ini. Satu kebaikan ke tetangga, satu jam doa, satu ayat yang kita bagikan, ini bisa menjadi ribuan dampak di tangan Tuhan. Tentunya setiap kita diperhitungkan, dan juga pastinya Tuhan yang Maha Kuasa akan melipat gandakannya untuk kita. Hal yang kelima, hal yang terakhir adalah jagung siap dipanen, tidak perlu berteriak. Jagung yang sudah tua tandanya rambutnya kering dan berwarna coklat. Ia tidak teriak, saya sudah siap, begitu ya. Tapi petani yang berpengalaman tahu waktunya. Begitu juga dengan setiap kita, tetap setia pada setiap musim pertumbuhan kita. Saat buah kita matang, Tuhan sendiri yang tentunya akan membukakan pintu itu untuk semua kita. Tidak perlu promosi sana-sini berlebihan, begitu ya. Kualitas kita tentunya akan terlihat ketika waktunya tiba. Itulah filosofi jagung yang bisa saya bagikan untuk kita semua di siang hari ini. Kita hidup dalam proses yang terus kita jalani. Tidak mudah memang, susah, sulit. Tapi itulah proses yang harus kita lewati. Ketika proses itu bisa kita lewati dengan baik, ada banyak hal begitu ya, menguras energi, tenaga, pikiran. Tetapi ketika waktunya tiba, semuanya akan menjadi indah ya. Seperti halnya kulitnya tadi, jangan kita paksa. Jadi kegagalan hari ini tuh kita mau keinginan kita begitu ya, tanpa menunggu waktunya Tuhan untuk semua kita. Ya, dan yang pasti kita mau diproses, mau berakar lebih dalam, kita mau tahan uji, tidak sombong saat kita berbuah, dan tentunya percaya kelipat gandaan yang akan diberikan Tuhan untuk berkat-berkat yang kita terima, pastinya akan kita dapatkan. Kalau hari ini kita merasa sedang dikubur ya, sedang terkekang, sepi, dan banyak hal-hal yang menjadi pikiran kita, ingat bahwa kita bukan dikubur untuk mati, tetapi kita sedang ditanam untuk bertumbuh dan memberi makan banyak orang. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Itulah filosofi jagung yang bisa saya bagikan untuk kita semua di siang hari ini. Ya, saat ini pukul 13:48 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Kita jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Duri yang sama pendengar, hadir untuk Anda Wiz Baker featuring Cedi Salenda untuk Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung silahkan. Kita akan masuk dalam program Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Jadi saya tunggu ya di 536386. Anda yang mau bergabung, yang pasti requestan lagunya sudah dipersiapkan 1, 2, 3 lagu ya. Lagu yang belum pernah Anda request, saya harap demikian, kita patuhi dan ikuti aturan mainnya seperti itu ya. Lagu-lagu Indonesia dalam program Topi Asli 1 jam kebersamaan kita di 536386, line telepon yang bisa Anda gunakan siang hari ini. Oke, langsung saja saya buka line teleponnya di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tufi.
0: Siang juga. Tadi bangun jam berapa?
1: Bangun tempo. Mau. Biasanya jam 5:30 tapi karena cepat dan kondisi seperti itu
0: agak lewat-lewat dikit gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, puji Tuhan hari ini semuanya baik adanya.
1: Puji Tuhan, semua baik.
0: Oke, siap kakakku. Hari ini mau dengar lagunya siapa? Weekend. Dari
1: Mbak Hetty.
0: Hetty, oke, judulnya apa?
1: Kawan baru yang lama.
0: Oke. Okay. Ya, oke, okay, baik. Lagunya ditunggu, dihadirkan Hetiku Sendang ya.
1: Iya. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih. Kakak Yus, penelpon pertama kita dalam ruang Topi Asli, hati seorang kawan baru seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, satu lagi yuk silahkan yang sudah bergabung di belakangnya Kakak Yus. Selamat siang
2: Topi Asli, selamat siang Kak Sofi, dengan Cecil.
0: Iya, Cecil, silahkan. Lagunya apa?
2: Lagunya Kosi Republik.
0: Oke, judulnya apa?
2: Judulnya Hitam Putih.
0: Hitam Putih, oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Cecil yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Ozi Republik ya, dengan Hitam Putih. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Kita dengarkan dulu Hetty Kosendang, hati seorang kawan baru, dilanjutkan dengan Hitam Putih.

0: Oke, hitam putih ya sudah, pacari dua-duanya saja, tinggal atur waktu yang baik ya. Aduh, oke lah, 536386 masih dalam ruang topi asli ya. Yang mau bergabung sesi yang kedua, halo, selamat siang.
1: Selamat siang topi asli.
0: Siang juga topi asli, maafan ya. Silahkan
1: bilang ya Andi sih, ketong selalu sepian sama sentanya aja. Serasa lari kemulungnya.
0: Oh begitu.
1: Iya,
0: kata ada
1: orang itu,
0: Pak Fuad Rizal. Aduh, judulnya apa tadi?
1: Ah, ini maafan mau request lagu dari.
0: Oh begitu.
1: New Nasaret,
0: oke okay.
1: Lagu Mas Anper ini.
0: Judulnya apa tadi?
1: Lagu Mas Anper, dia pun judul itu Jangan Kau Pendam.
0: Jangan Kau Pendam, tunggu ya. Iya. Jangan
1: dari
0: kau...
1: apa? New Nasaret.
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Jangan Kau Pendam.
0: Jangan Kau Pendam, oke, okay, baik, siap. Masih ada di situ toh?
1: Masih bilang jangan kau pendam, nanti kau pendam kau sakit gigi lagi. Terima kasih.
0: Aduh, terima kasih. Kalau pendam bukan sakit hati ya, kalau pendam nanti sakit gigi, jadi tidak usah pendam. Dituangkan saja, disampaikan, dibicarakan begitu ya. Kalau pendam nanti takutnya sakit gigi seperti itu. Oke lah, maafan, ditunggu lagunya dari New Nasaret, Jangan Kau Pendam ya. 536386 yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang.
0: Siang juga. Ini orang Kerom kah?
2: Iya, Mbak Topi.
0: Oke, silakan. Lagunya apa nih?
2: Judul lagunya Selingkuh.
0: Aduh.
2: Dari Kangen Ben.
0: Oh begitu, siapa yang selingkuhin itu?
2: Aduh, berapa tahun.
0: Aduh, siap abangku, ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung dari seputaran Kerom ya. Ada abang Dawen di sana. Oke, Kangen Bendong dengan Selingkuh. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Jangan Kau Pendam dari New Nasaret, requestan lagu dari Mama Fanny, dilanjutkan dengan Selingkuh.

0: Oke, pendengar selingkuh ya. Sebelumnya ada apa namanya, satu requestan dari New Nazareth, jangan kau pendam. Jadi kalau rindu tuh tidak usah pendam, nanti sakit gigi ya. Datangkah atau bagaimanakah seperti itu ya. Oke, 536386 silahkan Anda yang mau bergabung ya. Saya tunggu untuk sesi selanjutnya dalam ruang topi asli. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Adi Sofi.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: Dengan Abang Silo di Kota Raja.
0: Oke, luar biasa. Abangku, ya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu-lagu tempo dulu.
0: Boleh,
1: Titik lagunya. Sandora.
0: Siapa?
1: Lagu dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora. Judulnya apa?
1: Puncak Fujiyama.
0: Oke, okay, baik. Oh, begitu. Oke, okay, abangku, ditunggu ya lagunya ya.
1: Oke, okay, terima kasih Ade Sofi.
0: Iya. Diterima kembali abangku, Abang okay. Silo. Terima kasih dari seputaran Kota Raja, Gunung Fujiyama. Oke okay lah. Dari miliknya Titik Sandora. 536386 sesi ketiga ya. Saya buka kembali di belakangnya Bang Silo. Halo, selamat siang. Siang juga topi asli. Bunda sayang, lagunya apa?
2: Katakan Mama.
0: Apa, bisa diulang?
2: Katakan Mama.
0: Katakan Mama. Versinya siapa?
2: Janser.
0: Oke, siap, ditunggu.
2: Siap.
0: Oke, Jantes itu mau orang ditunggu lagunya ya.
2: Saya mau yang
0: itu. Oke, siap bundaku sayang. Oke.
2: Okay.
0: Iya, dadah. Oke, selamat siang untuk semua di sana ya. Oke, baik, ada Bunda Eki Rumajau bersama semua yang ada di rumah sudah ya. Selamat siang saja, terhibur selalu. Katakan Mama, Janter Simo Rangkir, lagu yang dipopulerkan era tahun 88 ya. Masih zamannya Anik Karya Safari seperti itu. Oke, ada Titik Sandora dengan Gunung Fujiyama, requestan lagu dari Abang Silo. Oke, kita akan dengarkan bersama dua requestan lagu yang sudah di request pastinya. Dan kita masih dalam ruang topi asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Iya, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Yang mau bergabung kembali silakan. Saat ini pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sesi selanjutnya ada siapakah saya sapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang dengan juga. Dengan siapa?
1: Dengan Mati di Telaga
0: Mati. Oh, begitu. Wih, semangat sekali. Pasti habis minum yang dingin-dingin toh?
1: Semangat panas. Semangat lari jadi semangat
0: lari. Aduh, sungguh sih. Siang, kakakku lagunya apa ini?
1: Matahariku.
0: Matahariku, Agnes.
1: Panas jadi pom sampai terbakar.
0: Iya, betul. Sip, ditunggu ya.
1: Terima kasih kakakku.
0: Iya, terima kasih juga. Ada kakak Mapi dari seputaran Telaga Maya sana ya, sudah bergabung di 536386. Agnes Monica Matahariku. Di belakangnya kakak Mapi, siapa lagi kah yang mau bergabung? Silakan. Ditunggu requestan lagunya, apakah nama penyanyi dan juga judul lagunya. Halo, selamat siang.
2: Sophia sih, selamat siang Mbak Sophie.
0: Siang juga. Oke, lagunya apa?
2: Iya, film favoritku.
0: Apa tuh?
2: Sailor Seven, film favoritku.
0: Oh begitu.
2: Ya, pasti ingin dengar lagunya agak sedikit bersemangat.
0: Oh begitu, Sailor Seven, judulnya tadi apa? Mohon maaf.
2: Film
0: favorit. Oke, siap.
2: Iya, itu sudah.
0: Ditunggu ya.
2: Iya. Terima kasih, Mbak Sophie.
0: Sama-sama. Terima kasih, selamat siang. Ada Bang Ivan ya, sudah bergabung. Film favorit. Oke. Ditunggu lagunya ya, dari miliknya Sheila on Seven. Ada Matahariku dari miliknya Agnes Mo. Dari Agnes Monica dilanjutkan dengan Sheila on Seven, film favorit.
3: Tertutup sudah pintu

0: Oke, pendengar, pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah di penghujung perjumpaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang mau bergabung untuk sesi terakhir, siapakah dia? Oke, saya sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Iya, siang juga selamat Bang Pribadi juga.
1: Ya, benar sekali ya.
0: Oke, Bangku, lagunya apa siang ini?
1: Lagu apa nih, siap kan kira-kira ini.
0: Boleh di request lagunya apa, nanti saya hadirkan.
1: Oh, request,
0: iya, silahkan.
1: Kalau begitu lagunya Obi Mesak boleh
0: ya. Obi, judulnya apa?
1: Judulnya Nostalgia Cintaku.
0: Nostalgia Cintaku. Oke, ditunggu lagunya, Bangku.
1: Oke, baik, terima kasih. Iya. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Oke. Juga. Oke, Nostalgia Cintaku, Obi Mesak. 536386 penelpon berikut ada siapakah? Penelpon terakhir kita gitu ya. Yang sudah bergabung di belakangnya Abang Pribadi ada Abang atau Mbak atau kakak perempuan. Siapakah dia? Yuk silakan yang sudah dan mau bergabung ya. Oke, kalau tidak ada yang bergabung, saya hadirkan satu tembang dari miliknya Obi Mesak ya, dengan judul Nostalgia Cintaku, lagu yang di request oleh Bang Pribadi ya, di seputaran Polimak. Masih ada lagi kah? Oke. Iya, lagu dari Obi Mesak pendengar hadir untuk Anda selepas tembang berikut. Nanti kita akan jelang pukul 15 ya, dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Telkom Indonesia meresmikan puk-puk kabel di Jayapura. Kabel bawah laut ini memperkuat konektivitas digital di Indonesia Timur. Kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan jadi kawasan sport tourism. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik bawah laut puk-puk kabel di Jayapura. Pengoperasian puk-puk kabel menjadi penguat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau puk-puk kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran puk-puk kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
2: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-puk kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif puk-puk kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
1: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran puk-puk kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya puk-puk kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
3: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat kita rasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
1: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek puk-puk kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, puk-puk kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Puk-Puk Cable menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Puk-Puk Cable menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Kerjasama tahap awal difokuskan pada sektor kesehatan. Gubernur Papua Matius Wakiri mengatakan, peningkatan layanan kesehatan menjadi dasar untuk menciptakan generasi Papua yang unggul. Pemerintah Provinsi Papua juga berharap dukungan UGM dalam menyiapkan tenaga kesehatan asli Papua yang kompeten. Selain kesehatan, kerjasama akan diperluas ke bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara itu, UGM menyatakan komitmennya mendukung pembangunan Papua melalui kolaborasi lintas fakultas. Kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Saudara dan pemirsa, kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan menjadi kawasan sport tourism. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
5: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
4: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura mulai mengevaluasi layanan bus antar jemput ASN akibat naiknya bahan bakar dexlite yang berdampak pada biaya operasional. Kepala Bagian Umum Setda Kota Jayapura, Andi Mapiguna, mengatakan selama ini layanan bus disediakan untuk mendukung mobilitas ASN dari rumah menuju ke kantor dan sebaliknya. Namun kenaikan harga bahan bakar membuat biaya operasional semakin tinggi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Untuk trayek dalam kota, biaya bahan bakar mencapai sekitar Rp650.000 per hari. Sedangkan rute luar kota seperti Muara Tami dan Sentani mencapai sekitar Rp950.000 untuk perharinya. Pemerintah Kota Jayapura kini mengevaluasi efektivitas setiap trayek, terutama jumlah ASN yang menggunakan layanan tersebut. Rute dengan jumlah penumpang di bawah 10 orang akan dikaji ulang, termasuk kemungkinan pengurangan armada. Sebagai bagian evaluasi, para sopir diminta untuk mendata jumlah penumpang di setiap perjalanan. Hasil evaluasi nantinya dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Selain kenaikan BBM, kebijakan work from home setiap Jumat juga membuat layanan bus ASN tidak beroperasi pada hari tersebut. Saudara, Polresta Jayapura Kota menggelar pembinaan mental lintas agama yang diikuti personil Polri lintas agama sejajaran Polda Papua. Kabak SDM Polresta Jayapura Kota, AKP Esya Hailatua, mengatakan pembinaan mental lintas agama ini berlangsung di 3 lokasi. Bagi personil yang beragama Islam, melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Mu'minum Polda Mapolda Papua, personil beragama Hindu mengikuti pembinaan di Pura Wirasurya Loka Polda Papua. Sementara personil Nasrani melaksanakan ibadah dan pembinaan rohani di Gereja Oikumene Terang Baradaksa Polda Papua. Dijelaskan Kabak SDM Polresta Jayapura Kota, pembinaan mental ini bertujuan untuk membangun karakter personil yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Menurut AKP Syahailatua, pembinaan mental dan rohani dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosi, etika, serta sikap humanis anggota saat melaksanakan ataupun melayani masyarakat. Dengan mental yang baik dan spiritual yang kuat, personil diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan secara bijaksana dan juga profesional. Saudara serta pemirsa, kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas tanah Papua dari dunia olahraga, Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia Super Language musim depan setelah di babak playoff Championship Liga 2 dikalahkan tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura Jumat kemarin. Pertandingan yang dipimpin langsung wasit asing asal Uzbekistan, Asker Nazafaliv, itu disaksikan langsung 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan. Berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertahanan Adiaksa yang meruntuhkan dan juga memainkan skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik. Permainan yang dibangun tim lawan berbuah manis. Menit ke-12 bola heading berhasil diciptakan mengenai mistar gawang
hingga Al-Hakim Arsyad harus 3 kali jatuh bangun mengawal gawangnya. Menit ke-23, sepakan luar dilakukan di kotak penalti Jiam Kelly Stroyer hampir membawa kemenangan Persipura. Sayang sepakannya mampu ditepis kiper lawan. Permainan umpan long ball sangat berdampak langsung terhadap permainan Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura. Apalagi setelah ditinggal Arthur Vieira yang di backup karena cedera hamstring. Alhasil gol tersebut terjadi di menit akhir babak pertama, 45 menit 3 detik. Adilson Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pai hasil umpan Hasim Kipo. Persipura tidak mau kehilangan kesempatan terus membangun serangan hingga beberapa kali terjadi protes atas keputusan wasit yang dinilai merugikan tim hingga pertandingan sempat terhenti lantaran adanya lemparan botol air ke dalam lapangan. Gol Adilson Silva itu mengunci kemenangan Adiaksa sekaligus merebut satu tiket promosi ke Super Language. Kini Mutiara Hitam masih bertarung di kasta kedua di musim depan. Hasil kekalahan yang didapatkan Mutiara Hitam membuat supporter memasuki lapangan hingga terjadi kericuhan pengerusakan fasilitas stadion hingga pembakaran terjadi. Sementara dari kedua tim usai bertanding belum memberikan keterangan resmi. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Oke, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, selepas warta berita Lintas Tanah Papua ya, dihadirkan untuk Anda di hari Sabtu 9 Mei 2026. Warta berita Lintas Tanah Papua juga bisa Anda saksikan ya. Tadi tidak sempat mengikuti, Anda bisa melihat langsung di YouTube ya, kanal YouTube RRI Jayapura official, seperti itu. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Carol ya, standby tentunya terus menemani Anda. Kemudian juga di Studio 5, di studio streaming ada Mas ini ya, katanya karena kemarin juga hampir namanya hampir mirip-mirip tak serupa gitu ya dengan pelatih Persipura Jayapura. Aduh, ada Mas Gun ya, Mas Gunawan bersama dengan itu dia. Saya ini kalau ingat adik yang satu ini tuh suka lupa-lupa ingat lupa atau seperti apa nih ya. Aduh. Oke, yang pasti selamat siang sore saja untuk Anda semua ya. Tentunya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus temani Anda dengan beragam informasi, tetapi juga pastinya lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani suasana santai Anda di sore hari ini, apalagi akhir pekan.

juga ya. Jadi yang lagi santai di rumah, yang lagi santai di tempat-tempat wisata, yang lagi santai di rumah tapi biasanya ada yang punya itu para-para begitu ya. Selamat menikmatinya saja sambil ngapain ya sore hari ini, kebetulan hari ini panas. Jadi sebelum itu matahari habis, tidak ada lagi di langit sana, ataupun semakin turun menuju kepada terbenamnya sang mentari gitu ya. Ayo diangkat pakaiannya, ingat-ingat pakaian tadi dijemur, diangkat ya. Sepatu sekolah mungkin, atau sepatu ke kantor dan sebagainya yang dijemur tadi, diangkat ya, diangkat ya. Jangan sampai terlupakan. Jadinya diingatkan juga untuk sore hari ini, yuk lihat kembali apa namanya yang dijemur tadi, seperti itu ya, agar tidak ada yang kelupaan. Karena cuaca ini kita tidak tahu juga ya, tahu-tahu masuk sore, masuk malam, tiba-tiba hujan turun gitu ya. Dan karena Anda lupa, akhirnya basah lagi, padahal tadi sudah kering-kering mantap ini ya, kering-kering sedap seperti itu, tahu-tahu basah lagi. Tapi kebetulan besok masih hari Minggu ya, okelah boleh, semoga esoknya itu tidak hujan lagi, tidak hujan, jadi bisa dijemur lagi. Atau ada yang biasanya seperti saya, jadi kalau sudah tanggung-tanggung pada saat nyuci gitu masih basah-basah, biasanya itu ya ditaruh itu sepatu di belakang kulkas ya. Ditaruh di belakang kulkas, jadinya langsung kering, betulan itu ajib ya, pasti langsung kering gitu. Jadi kalau ditaruh di belakang kulkas seperti itu, tapi hati-hati, awas trom dan sebagainya, tetap harus diperhatikan ya. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali saya menyapa dulu ya, Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura, selamat sore untuk Anda semua. Kemudian juga buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi, dan Anda yang memantau melalui aplikasi RRI Digital ya, selamat sore untuk Anda. Oke, supaya saya tidak terlewatkan, kalau tadi saya ditemani yang bertugas ya, sampai dari lintas Jayapura siang sampai dengan sore bersama rekan Carol ya, menemani Anda standby di studio streaming seperti itu, ada Mas Mas Gunawan gitu ya, bersama Mas Rahman. Aduh, itu dia, saya jadi lupa-lupa ingat ya, jadi harus cepat-cepat scroll ini handphone seperti itu. Oke, dan tentunya terus menemani Anda dengan beragam informasi. Kali ini mau saya hadirkan satu informasi dari laman Lifestyle menemani sore hari Anda. Informasi yang mau dihadirkan untuk Anda dari laman Lifestyle ini adalah ada terkait manfaat minyak kutikula, ini bantu kuku tumbuh panjang dan kuat. Tapi juga ada informasi 5 makanan yang sebaiknya dihindari saat menstruasi agar tidak nyeri, agar nyeri tidak tambah memburuk seperti itu ya. Kemudian juga ada informasi juga terkait ada kebiasaan, 6 kebiasaan di malam hari yang buat tubuh segar dan bersemangat saat bangun pagi. Apakah itu? Oke, nanti kita simak bersama begitu ya. Kita simak bersama informasinya. Jadi lagu yang mau informasi ya, lagu tunggu dulu ya. Informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda adalah kita ke 6 kebiasaan di malam hari yang buat bikin yang buat tubuh segar dan bersemangat saat bangun pagi. Jadi informasinya sore hari ini untuk Anda lakukan sebentar malam ya. Sore hari ini untuk dilakukan sebentar malam. Apakah itu? Ya, saudara pendengar, rutinitas malam yang tepat dapat membantu tubuh masuk ke fase istirahat optimal, menenangkan pikiran sekaligus mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas esok hari. Sebaliknya, kebiasaan yang membuat tubuh tetap terstimulasi hingga larut malam justru bisa membuat seseorang bangun dengan perasaan lelah, murung, dan juga kurang bersemangat. Psikolog dan juga spesialis kesejahteraan dari Inggris, Lee Chambers, mengatakan
Kebiasaan kecil di malam hari dapat berdampak besar pada suasana hati seseorang. Rutinitas malam membantu menciptakan ketenangan internal sehingga seseorang tidur dengan pikiran yang lebih damai. Ada 6 hal yang bisa dilakukan pada malam hari ya, agar pagi harinya Anda bangun lebih bersemangat. Yang pertama, ini sebenarnya simpel-simpel saja gitu ya. Jalan santai di malam hari untuk menenangkan pikiran. Oke, berjalan selama 10 hingga 20 menit saja ya. Kembali, berjalan santai selama 10 hingga 20 menit setelah makan malam ya. Jadi setelah Anda makan malam, 10 hingga 20 menit Anda jalan santai. Ini bisa menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh melepaskan ketegangan setelah seharian beraktivitas. Dan tentunya aktivitas ini bukan hanya membantu melancarkan sirkulasi darah, tetapi juga memberi ruang bagi otak kita untuk memproses berbagai informasi yang diterima sepanjang hari. Tentunya dengan media sosial, dengan teman yang sana, yang sini, yang situ gitu ya. Jadi banyak sekali informasi yang Anda terima sepanjang hari itu agar merilekskan itu otak. Kemudian juga melancarkan sirkulasi darah 10 hingga 20 menit ya habis makan malam. Jalan santui di dalam rumah gitu ya. Kemudian tentunya ketika berjalan ataupun jalan santai tadi, udara segar, suasana yang lebih tenang, dan juga ritme langkah yang stabil, ini membantu menurunkan hormon stres. Dan saat tubuh lebih rileks, kualitas tidur pun akan meningkat, dan pagi harinya Anda bangun dengan lebih menyenangkan. Oke, 10 hingga 20 menit jalan santai ya setelah makan malam. Yang kedua adalah jauhkan ponsel dari tempat tidur. Siapa yang ponselnya jauh dari tempat tidur? Ayo, mana? Angkat tangannya coba. Saya lihat itu mana jempolnya. Diangkat itu tangannya. Yang ponselnya jauh dari tempat tidur atau ponselnya jauh dari diri Anda, seperti itu ya. Entah itu ponsel seperti pasangan kita atau seperti apa. Jadi saat sedang tidur itu ponsel ada di dekat kita, tidak jauh-jauh ya. Aduh. Aduh. Entah itu nanti di bawah bantal kah, di samping kiri kanan kah, atau bagaimana, pokoknya itu ada di dekat kita. Aduh, padahal sudah banyak kali kita dengar informasi juga itu tidak bagus, apalagi kalau lampunya padam, sinar birunya itu tidak bagus untuk kesehatan, untuk mata kita dan lain sebagainya. Tahu, kita tahu itu ya, tapi itu tetap ya dijalankan. Waduh, jadi itu susah ya kalau HP itu jauh dari tubuh dan juga diri kita, tempat tidur kita. Jadi hal yang harus dilakukan agar esok bersemangat, jauhkan itu HP, itu ponsel dari tempat tidur Anda. Salah satu kebiasaan yang paling sering merusak kualitas tidur adalah bermain ponsel sebelum tidur. Ada yang bilang seperti ini, saya belum ngantuk jadi sudah pegang HP itu untuk tipu-tipu mata nih supaya mau tidur begitu. Tipu-tipu mata dari mana? Yang tadi sebenarnya kalau tidak ada handphone itu berapa menit langsung bisa tidur, atau tidak sampai setengah jam juga bisa tidur. Ternyata yang tipu-tipu mata itu tidak ya, akan itu buat mata itu tetap menyala itu sampai bisa 1-2-3 jam baru kaget mengantuk baru tidur begitu ya. Jadi untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik adalah yang paling merusak begitu ya kualitas tidur kita, bermain ponsel sebelum tidur sambil baring-baring scroll itu HP itu kayaknya asik gitu ya. Jadi kalau tidak tuh rasa ada sesuatu yang terlewatkan dalam hidup begitu ya. Aduh. Ya, dan paparan cahaya biru dari layar dapat menghambat ya produksi melatonin, hormon alami yang membantu tubuh merasa mengantuk, seperti itu. Jadi jangan salah, oh ya saya scroll-scroll HP begitu ya supaya bisa dapat tidur, tidak. Cahaya birunya itu malah akan menghambat produksi melatonin tadi ya. Ada hormon alami kita dalam tubuh kita ini untuk membantu kita terasa merasa mengantuk, seperti itu. Jadi selain informasi yang terus-menerus masuk dari media sosial atau juga ada notifikasi kerja, dapat membuat otak kita tetap aktif begitu ya, padahal malam hari kita harusnya istirahat ya, dihentikan dulu sebentar seperti itu, tetapi yang ada adalah aktif terus non-stop 24 jam ya. Iya, dan matikan layar sekitar 30 menit ya sebelum tidur.
jauhkan perangkat dari tempat tidur Anda supaya Anda tidak tergoda-goda gitu ya. Kalau lihat ada dekat-dekat kayak begitu, kayak tergoda-goda gitu ya. Jadi alangkah baiknya tempat tidur kalau taruh di meja yang ada di masih dalam ruangan tempat tidur kayaknya masih tergoda karena masih orang lihat ya. Masih kita lihat seperti itu. Jadi alangkah baiknya tempat tidur atau di mana Anda tidur itu tuh agak jauh, kah, taruh di kamar mandi kah, taruh di dapur kah, supaya tidak terlihat atau tidak tergoda seperti itu. Iya, dan mengganti kebiasaan scrolling handphone dengan mungkin membaca buku ringan atau mungkin juga mendengarkan musik santai ya. Ini membantu otak kita untuk masuk ke mood istirahat lebih cepat. Jadi alangkah baiknya HP taruh dulu, dengar Pro 1 malam-malam hari ya. Lagu-lagu hiburannya dihadirkan, bantu Anda untuk bisa beristirahat seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah mandi air hangat sebelum tidur. Saudara, mandi air hangat di malam hari bukan hanya membantu ataupun memberi rasa nyaman, tetapi juga membantu tubuh menurunkan suhu inti secara alami setelah keluar dari kamar mandi seperti itu. Ya, dan tidak tahu ya, mungkin Anda paling sering mandi air hangat, tapi saya ini paling tidak suka mandi air hangat ya. Sakit juga tetap hajar air dingin seperti itu. Tapi ternyata informasi ini membantu kita semua yang ternyata ada air hangat itu sangat-sangatlah membantu mendapatkan kualitas tidur yang baik di malam hari ya. Penurunan suhu tubuh inilah yang memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Ya, psikolog Mind Body Justin Grosso menjelaskan mandi air hangat ini memiliki manfaat fisik dan juga mental. Berendam atau mandi air hangat dapat meningkatkan kualitas tidur sekaligus membantu memperbaiki suasana hati. Tidak hanya membuat tubuh lebih rileks ya, ritual ini juga membantu melepaskan ketegangan otot yang menumpuk akibat duduk terlalu lama di tempat Anda beraktivitas atau juga aktivitas padat sepanjang hari. Kemudian yang berikut, lakukan body scan dan juga peregangan ringan. Nanti informasi masih ada poin keempat, lima, enam ya, akan kembali saya hadirkan untuk Anda. Tadi dari poin 1 sampai dengan poin 3 ya, sudah saya hadirkan terkait ada 6 kebiasaan di malam hari yang membuat tubuh segar dan bersemangat saat Anda bangun di pagi hari. Jadi informasinya sore hari ini saya sampaikan, sebentar malam lakukan begitu ya. Oke. Iya, ada 3 tips lagi akan saya hadirkan poin keempat, 5 dan 6 selepas lagu-lagu hiburan dulu hadir ya. Lagu-lagu hiburan hadir dulu untuk meregangkan Anda juga agar mood santai di sore hari ini. Kita pakai mode santai ya. Oke, mode santai hadir untuk Anda. 3 tahun ada yang pergi dari Anda, katanya cuma 3 tahun saja, tapi 3 tahun tuh rasa kayak seberapa abad begitu ya. Oke, dari trio Secret Family pendengar. Hadir untuk Anda dalam satu tembang 3 tahun spesial untuk Anda.

0: Oke, kalau iblis su tendang, apa namanya, iblis su masuk di otak begitu ya. Apalagi 3 tahun katanya pergi lama, tahu-tahu sampai di sana mungkin ketemu siapakah yang lebih baik dari yang sana kah, atau yang lebih buruk dari yang sana kah. Kalau iblis masuk di otak itu sudah, tapi jangan ya, kuat ya, kuat, harus kuat. Kalau LDR-an itu harus kuat, yang di sana, yang di sini harus kuat ya. Jaga komitmen itu menjadi hal yang penting. Sore-sore komitmen ya, oke lah. Iya, kalau tadi informasinya 6 kebiasaan di malam hari yang bisa kita lakukan agar membuat tubuh segar dan bersemangat saat bangun pagi. Tadi 3 poin awal sudah saya sampaikan ya. Poin yang pertama tadi apa? Coba, masih ingat? Aduh, sudah lupa. Oke lah. Iya, poin yang pertama yang bisa dilakukan adalah jalan santai di malam hari untuk menenangkan pikiran ya, habis makan malam. Kemudian jalan 10 hingga 20 menit santai saja, nikmati alur Anda berjalan seperti itu ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang kedua, jauhkan ponsel dari tempat tidur Anda ya. Jadi jangan, supaya Anda tidak tergoda, tidak usah taruh di dalam kamar sudah. Kalau dalam kamar kayaknya masih terlihat toh. Jadi semua pejamkan mata, tapi aduh coba saya scroll sebentar saja, saya mau lihat informasi ini begitu. Akhirnya bawa HP juga. Tak gantung lagi sampai 2-3 jam begitu ya. Jadi jauhkan, bisa taruh di mana, di kamar mandi kah, di pokoknya yang tidak bisa terlihat sudah ya, seperti itu. Diganti dengan dengar Pro 1 saja malam-malam toh, dengar musik-musik yang dihadirkan, dengar penyiar celoteh ya, ngomong sana sini seperti itu ya. Semoga membantu meninak bobokan Anda. Iya, dan berikut adalah mandi air hangat sebelum tidur. Itu juga menjadi baik agar ketika mandi air hangat Anda keluar dari kamar mandi akan memberikan sinyal ke tubuh Anda untuk beristirahat. Yang keempat adalah lakukan body scan atau peregangan ringan. Body scan adalah teknik mindfulness sederhana dengan memusatkan perhatian pada setiap bagian tubuh ya, mulai dari kepala hingga kaki. Latihan ini membantu seseorang lebih sadar terhadap ketegangan fisik yang mungkin tidak disadari selama beraktivitas. Latihan ini mengaktifkan jaringan otak yang penting untuk regulasi diri dan juga keseimbangan batin. Body scan membantu otak menenangkan sistem saraf sehingga tubuh lebih siap tidur nyenyak. Jika body scan terasa sulit, peregangan ringan atau yoga santai ini juga bisa memberikan manfaat serupa. Iya, yang keempat, lakukan body scan atau peregangan ringan ya, seperti itu ya, olahraga-olahraga ringan lah seperti itu ya, yang menggerakkan kepala hingga kaki Anda, seperti itu bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, poin yang berikut adalah luangkan waktu untuk refleksi diri. Oke, sebelum tidur sempatkan beberapa menit untuk mengevaluasi hari yang telah Anda lalui. Alih-alih fokus pada hal yang belum tercapai ya, cobalah melihat kemajuan kecil yang berhasil dilakukan. Jadi jangan pikir yang belum tercapai begitu ya, tapi coba melihat ada kemajuan-kemajuan kecil yang berhasil Anda lakukan seperti itu, dan menyadari langkah kecil yang sudah dicapai menciptakan fondasi momentum positif untuk hari berikutnya. Refleksi ini tentunya membantu mengurangi kecenderungan berpikir negatif dan memberi rasa pencapaian yang menenangkan. Dan kebiasaan ini juga membantu seseorang bangun dengan pikiran lebih jernih dan juga penuh optimistis seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, tutupi hari dengan rasa syukur. Saudara, menuliskan 3 hingga 5 hal yang disyukuri sebelum tidur ini terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan emosional. Lauri Santos mengutip dari riset psikolog Robert Emmons yang menunjukkan bahwa daftar rasa syukur sederhana dapat meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Sekedar mencatat hal-hal baik dalam hidup dapat membuat perubahan besar pada kesejahteraan. Jadi rasa syukur itu membantu mengalihkan fokus dari stres menuju hal-hal positif sehingga pikiran menjadi lebih tenang saat kita tidur. Dan saat bangun keesokan harinya, otak cenderung berada dalam kondisi emosional yang lebih positif. Oke, jadi malam hari sebelum tidur, 6 hal ini bisa Anda lakukan. Kemudian poin yang kelima dan keenam, luangkan waktu untuk refleksi diri ya. Kembali Anda memikirkan sebelum Anda tidur beberapa menit, hari ini apa hal berat banyak ya, pekerjaan yang harus saya lalui. Kemarin berpikir banyak sekali hal-hal yang harus dan sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Jadi jangan pikir yang belum-belum tercapai itu ya, coba pikirkan ada kemajuan kecil saja. Coba Anda pikirkan kembali, itu akan membuat membangun begitu ya, membangun dan juga menciptakan fondasi yang positif untuk hari berikutnya. Jadi memikirkan, oh ya ternyata ada perubahan kecil yang bisa saya lakukan sepanjang hari ini, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kehidupan keluarga, entah itu dalam kehidupan bersosial dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk menutupi hari dengan doa ya. Berdoa merupakan ungkapan rasa syukur kita sepanjang hari yang sudah kita lewati. Anda bisa memikirkan dan juga menuliskan 3 hingga 5 hal yang Anda syukuri sepanjang hari yang sudah Anda lewati. Kembali entah pekerjaan, keluarga atau apapun itu, dan tentunya ketika Anda mensyukurinya akan membuat meningkatkan kesejahteraan emosional kita, seperti itu ya. Kemudian esok Anda bangun dengan lebih segarnya. Oke, itu dia 6 hal kebiasaan-kebiasaan ringan yang bisa Anda lakukan di malam hari yang membuat tubuh kita segar dan juga bersemangat saat bangun di pagi hari. Pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari Anda di hari ini. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa pesan layanan masyarakat ya akan hadir menemani suasana sore hari Anda. Dan tentunya lagu-lagu hiburan terbaik. Kita akan berolahraga di sore hari ini. Jadi modenya masih pakai mood apa ya? Mode mood santai. Oke, mood santai. Oke lah. Kita simak beberapa pesan layanan masyarakat berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu udara tetap negara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur." Atau, "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Oke pendengar, pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya ini ada update satu informasi, ada terjadi kebakaran ya. Terjadi kebakaran di seputaran Sipur Waina seperti itu ya. Yang kemarin kalau sempat Anda mengupdate juga informasi yang beberapa waktu lalu pernah terjadi kecelakaan lalu lintas begitu ya, kecelakaan yang terjadi di seputaran Sipur dan hampir ini di tempat yang sama juga ya. Di situ ada beberapa warung kafe ya, warung kemudian juga ya di seputaran Sipur. Ini terjadi kebakaran seperti itu ya, kalau mau menuju ke apa namanya, ada pangkalan ojek mau menuju ke masuk tidak lurus ke apa namanya, ke arah lampu merah Waina, tetapi menuju ke arah Mokioka atau lewat belakang Mega seperti itu ya. Di Sipur ini telah tengah terjadi kebakaran begitu ya, ada beberapa los warung kafe, warung makan di situ. Oke, tentunya kita berharap kondisi terkini juga tentunya nanti akan update ya, diinformasikan bersama wartawan kami yang tentunya langsung turun ke lapangan untuk langsung mengupdate informasinya untuk Anda. Ini dari mana ke asal muasal api nyala seperti itu dan lain sebagainya, yang tentunya langsung dikoordinasikan dengan pihak kepolisian ya, seperti itu ya. Kita berharap pastinya pihak damkar kemudian juga biasanya dibantu dengan water cannon seperti itu untuk membantu memadamkan api, karena kalau dari kita lihat dari video yang beredar juga ini sebisa mungkin ya dengan sadarnya warga masyarakat anggota yang ada di sana untuk memadamkan api seperti itu. Ya dan kita berharap ini segera berlalu. Pihak pemadam kebakaran pastinya langsung sigap begitu ya menuju ke lokasi dan bisa melakukan pemadaman api yang sedang menyala saat ini seperti itu ya. Oke, dan informasinya tadi sempat lampu padam juga di seputaran Waina, Yoka dan sekitarnya, tapi tadi sempat saya menanyakan orang rumah gitu ya, lampu baru saja nyala juga, lampu PLN ini baru saja nyala juga di seputaran Ioka sekitarnya, Waina sekitarnya seperti itu. Oke, ini menjadi apa ya, ingatan untuk kita semua ketika listrik kita lihat baik-baik seperti itu ya. Biasanya kita ini juga ya dari satu ke satu jadi double paralel dan lain sebagainya tanpa memperhatikan safety dari keamanan dari peralatan yang menggunakan aliran listrik begitu ya. Ini tentunya harus diperhatikan. Kemudian penggunaan kompor, baik itu kompor minyak tanah kah, kompor gas kah, kita perhatikan colokan-colokan listrik dan lain sebagainya ya. Ini menjadi perhatian kita bersama ketika mungkin keluar rumah, dicek dulu listrik kabel-kabel dan lain sebagainya, ada yang mesti dicabut kah seperti itu dari colokannya, atau dilihat lagi kompor ya, setrikaan mungkin tadi sempat setrika baju, nah itu dia ya. Ini bisa menjadi perhatian kita bersama seperti itu agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi ya, karena kalau di Yoka sendiri ya, kalau di Yoka ini hampir di beberapa bulan terakhir paling sering padam lampu ya di Yoka. Paling sering sekali padam lampu, dan padam lampunya itu lama sekali dari pagi sampai, jadi kita sudah tahu kalau lampunya sudah padam pagi, entar nyalanya itu bisa sampai jam 6 sore, jam setengah 6, jam 6 biasanya kalau saya pas dinas jam 6, dari rumah keluar jam 5 itu belum nyala, seperti itu. Jadi kadang-kadang waduh ini bisa-bisa peralatan ini menggunakan listriknya dirusak juga seperti itu ya. Sekiranya mungkin kita paham juga ketika mungkin ada perbaikan dan lain sebagainya, tapi kalau perbaikan rasanya ini satu minggu bisa berapa kali padam gitu ya, dan durasinya tuh panjang sekali dari pagi sampai sore seperti itu. Tentunya ini menjadi perhatian dan juga menjadi perhatian kita bersama ketika menggunakan apa namanya aliran listrik ya, seperti kabel yang disambung-sambung dan lain sebagainya, diperhatikan baik seperti itu ya. Kemudian juga diperhatikan apa namanya kompor yang bisa memicu api ya, ini menjadi perhatian kita bersama. Dan berharap pastinya ini tim untuk apa namanya damkar ya, dan ya, membantu warga masyarakat sekitar. Kemudian ada anggota di sana juga yang secara manual begitu ya. Di situ juga kalau di Sipur masuk ke dalam, di situ ada ini ya, biasanya ada apa namanya untuk mengambil air, tangki-tangki air ya yang mini-mini, blakos-blakos itu. Di situ juga ada, semoga itu bisa membantu ya untuk memadamkan api seperti itu. Oke, pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua. Kita berharap api segera padam. Dan update informasinya pun nanti bersama wartawan kami yang langsung turun ke lapangan ya, akan mengupdate informasinya juga tentunya untuk Anda semua. Oke, kita olahraga sore hari ini. Lagu-lagu hiburan pendengar hadir menemani suasana sore hari Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Ya, baik pendengar, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur ya, dengan harapan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana sore hari Anda tentunya dapat menyemangatkan sore yang tadi panas begitu ya. Berangsur-angsur semakin sejuk saja suasana sore hari ini, dan yang pasti beberapa tembang-tembang hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat yang sudah hadir juga ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda semua di sore hari ini. Ya, dan saudara pendengar, selanjutnya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama satu tembang dari miliknya Hadad Alwi featuring Sulis ya, spesial untuk Anda, dan kita jelang kumandang azan maghrib Kota Jayapura dan sekitarnya.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih ya untuk Anda pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli Runtuboy yang menemani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di edisi akhir pekan ya. Hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi ya pendengar, ditemani rekan saya Sofiana Mofor yang sudah temani dan juga menyuarakan Jayapura siang dan juga Jayapura sore Anda. Tentunya di suasana akhir pekan malam minggu ini, saya temani pendengar hingga nanti di pukul 24 dengan program-program kami di Depart yang terakhir di malam minggu ini ya. Saya temani dengan serangkaian tebak-tebak dan tentunya juga beberapa informasi-informasi yang nanti kita akan update informasi seputar Papua dalam Gema Papua, Warta Berita Gema Papua. Warta Berita Gema Papua malam ini Korwil 1 Papua langsung dari RRI Bovendigul. Dan nanti juga ada mimbar Advent dan kita juga akan update informasi dari Pro 3 Jakarta. Dan saya akan temani pendengar dengan program-program kami di malam minggu ini. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari kawasan Tasanggapura ke Pulau Jayapura. Malam minggu ya, malam yang panjang kata orang. Ya, malam menikmati kebersamaan bersama kekasih, keluarga, kerabat. Menikmati indah-indahnya hari Sabtu ya. Tentunya ada banyak hal yang harus diutarakan, dibicarakan dalam keluarga ataupun pasangan kekasih yang menikmati ya kebersamaan di malam hari ini. Beberapa teman-teman sudah saya hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Saya masih terus menghadirkan teman-teman hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Polo 1 Bovendigo. Dalam warta berita, Gema Papua Korwil 1, Papua.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari Pro 1.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama terkait dengan sistem pangan tangguh mewujudkan masyarakat Bovendigul daerah tertinggal menjadi daerah maju. Laporan disampaikan Johannes de Goden.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
2: Jadi kami datang, Pak Bapak, sebetulnya kami mau mendengar gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi, tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas, tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
1: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniyandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
3: Itu di wilayah sini adalah potensinya adalah karet tetapi tidak ada pembeli. Tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berjodoh tahun secara tradisional. Itu masih manual, itu masih hidup.
1: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba dan penipuan. Dari Serui disampaikan Cindy Faidiban.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama dilanjutkan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari berbagai pelanggaran.
5: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bersih daripada handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Permenkumham nomor 8 tahun 2024 tentang hukuman disiplin narapidana dan sesuai juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022.
4: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Kesimpulannya, supaya warga binaan tidak menggunakan narkoba lagi, begitu pula petugas yang ingin mencoba-coba dengan pencerahan tadi sudah membatalkan ingin mencobanya, supaya artinya kita dapat berpikir yang normal-normal. Itu sangat baik, supaya kita tidak memakai narkoba dan kita tidak menggunakan HP yang salah untuk menipu orang yang sering disebut itu lodes.
4: Ia berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Fediban melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Kita ke RRI Biak, sebanyak 32 peserta pelatihan LLK UKM Biak Kejuruan Teknologi Informasi mengikuti sosialisasi akun siap kerja. Ririn Arini melaporkan dari Biak.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Biak Numfor, Olivia Wiridi TST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari Kejuruan Teknologi Informasi. Ia menambahkan pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
8: Ke depan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
7: Sementara itu, Instruktur Kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
9: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Karihab untuk penempatan kerja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena adik-adik ini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran. Dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik, yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
7: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai. Ririn Arini melaporkan.
0: Saudara, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Dari Wamena disampaikan langsung Roni Hisage selengkapnya.
10: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Zigi Balong SHMSI mengatakan, guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. Ia mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Papua Pegunungan Sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Sigi Balong juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
11: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Itu adalah moto kami, Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk menuju ke sana, kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju, berkembang. Karena itu di dalam saya harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Stop. Itu yang orang bilang, tata kelola di dinas itu menjadi baik. Karena itu anak-anak yang mereka akan bantu saya.
10: Tapi Sigi Balong lebih jauh mengatakan, upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Dari Nabire, saudara, Persipura Jayapura menghadapi laga krusial playoff promosi melawan Adiaksa FC. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 titik nonton bareng di Nabire guna menyatukan dukungan masyarakat bagi Mutiara Hitam. Laporan disampaikan Nur Febriana selengkapnya.
12: Menyambut laga penentuan yang berlangsung Jumat 8 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 lokasi nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC ini menjadi momen penting yang dinantikan seluruh pecinta sepak bola Papua. 3 titik nobar yang disiapkan meliputi halaman kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Jalan Merdeka atau depan kantor Samsat dengan fasilitas Videotron, serta Pantai Maaf Nabire yang menjadi alternatif bagi masyarakat menikmati pertandingan bersama keluarga. Tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, bersama jajaran pejabat daerah lainnya yang turut membaur dengan masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan. Sekretaris Persipura Mania Nabire, Jeko Bogau, menyampaikan antusiasme masyarakat serta harapan supporter terhadap jalannya pertandingan hari ini.
13: Terima kasih untuk nobar sore hari ini untuk yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Luar biasa, masyarakat sangat antusias dengan nobar yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Mereka menyaksikan pertandingan di babak pertama dengan baik, sekalipun Persipura saat ini sedang ketinggalan 1-0. Kami harapkan dan semua masyarakat yang ada hadir pada sore hari ini mengharapkan bahwa babak kedua ada perubahan dan mungkin bisa mengejar ketertinggalan mereka agar pertandingan saudaranya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh tim Persipura Jayapura. Saat ini Persipura diunggulkan karena main di kandang sendiri. Itulah harapan kami seluruh Nabire Papua Tengah. Karena main di kandang sendiri, kami harapkan supaya Persipura Jayapura bisa mengimbangi pertandingan saudaranya dan bisa lolos ke Liga 1. Itu harapan semua warga yang hadir menyaksikan pertandingan di sore hari ini.
12: Adiaksa FC berhasil mencuri keunggulan atas Persipura di babak pertama Playoff Championship Liga 2 2025-2026. Untuk sementara, hasil pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC berkedudukan 0-1 setelah gol Adilson Siva berhasil menjebol gawang Persipura. Meski tertinggal 0-1, Persipura Mania tetap antusias memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka, berharap Mutiara Hitam mampu bangkit di babak kedua. Seorang penggemar Persipura, Michael Danomira, juga menyampaikan apresiasi serta harapannya bagi tim kebanggaan Papua dalam laga penentuan ini.
14: Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah karena sudah memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang ada di Nabire, khususnya Persipura Mania, untuk menonton secara langsung pertandingan Persipura pada sore hari ini untuk melangkah ke kasta sepak bola tertinggi Liga Indonesia 1, Liga 1. Jadi terima kasih sekali buat pemerintah provinsi yang sudah menyiapkan ruang tempat untuk semua masyarakat Nabire, terlebih khusus Persipura Mania yang ada di Nabire. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah.
12: Antusiasme masyarakat di 3 titik nobar menunjukkan besarnya dukungan bagi Persipura. Pemerintah juga memastikan kegiatan berlangsung aman dan nyaman hingga pertandingan usai. Laga ini menjadi penentu langkah Persipura menuju kompetisi tertinggi musim 2026-2027. Harapan besar pun disematkan oleh seluruh masyarakat Papua Tengah agar Mutiara Hitam kembali bersinar di pentas sepak bola Indonesia. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Dan informasi tadi, pendengar dan juga pemirsa, sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Dari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Demikian pendengar, kita telah ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Bovendigul. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya masih menemani pendengar dengan rangkaian tebak-tebak, hingga nanti kita jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti mimbar malam Advent. Mimbar malam Advent. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.
1: Saat ini tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, saya cukupkan saja teman-teman hiburan malam minggu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Advent malam ini dengan judul yaitu motivasi dan persiapan untuk misi, disampaikan oleh Pendeta Eric Manure. Motivasi dan persiapan untuk misi disampaikan oleh Bapak Pendeta Eric Manure.

Dari RRI Pro 1 Jayapura, saya Pendeta Erik Manuri kembali lagi dalam mimbar suara nubuatan gereja masih menarik ke-7 daerah misi Papua. Malam ini kita akan membahas, judul kita adalah motivasi dan persiapan untuk misi. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan nasihat pada malam hari ini. Berbicara kepada kami pada malam hari ini, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, pelajaran kita pada malam hari ini saya bagi dalam 3 bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama adalah motivasi. Bagian yang kedua adalah perencanaan atau persiapan. Dan bagian yang ketiga adalah hasil dari misi. Mari kita lihat pelajaran yang pertama, yaitu motivasi. Motivasi itu adalah tujuan dari misi. Apa tujuan dari misi kita? Yaitu menyampaikan pekabaran firman Allah kepada semua manusia. Menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada orang lain. Sekarang, apa motivasi yang sesuai dengan ajaran Alkitab di dalam menyampaikan pekabaran 3 malaikat di dalam misi kepada orang lain? Kita bisa lihat pengalaman yang terjadi dalam Lukas pasal 24 ayat 1-12 yang menceritakan tentang beberapa perempuan yang berkunjung ke kubur Yesus. Kemudian mereka terkejut melihat kubur Yesus sudah terbuka. Itu artinya ada yang masuk. Kemudian mereka coba masuk ke dalam kubur itu dan mereka terkejut setelah melihat mayat Yesus tidak ada di sana. Mulai terkejutlah mereka, tiba-tiba mereka melihat ada malaikat di kubur itu. Malaikat itu mengatakan Yesus sudah bangkit. Jadi sukacita perempuan-perempuan ini mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian sukacita mereka tunjukkan dengan kembali dong pulang. Dora menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit kepada murid-murid yang lain. Jadi motivasi mereka dalam menyampaikan pekabaran tentang kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sangat gembira kalau mereka mengalami kejadian tentang kebangkitan Yesus itu. Itu artinya mereka sendiri melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Dan mereka menyaksikannya sendiri bahwa memang benar-benar kubur itu sudah kosong. Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada. Jadi bagian yang pertama tentang motivasi di dalam menyampaikan misi itu adalah sebuah pengalaman dengan Yesus atau bersama dengan Yesus. Sekarang apa yang dialami oleh perempuan-perempuan ini yang pada saat itu mereka melihat kubur telah kosong dan terkejut mereka setelah Yesus tidak ada. Mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam menyampaikan bahwa memang benar-benar Yesus sudah bangkit dan kubur itu kosong. Itu sebabnya mereka sangat bersuka cita. Mereka meluap luar biasa sukacita mereka. Dan pada saat itu mereka menyampaikan tentang kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Inilah bagian yang kita bahas tadi. Para pendengar dari Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, sekarang kita datang pada bagian yang kedua, perancang atau persiapan untuk misi. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Dalam pasal dan ayat ini Yesus mengatakan tentang firman Tuhan.
Firman Tuhan ini harus dirancang dengan sebaik-baiknya dan dapat memberi motivasi di dalam menyampaikan firman Tuhan melalui misi pekabaran ini. Bukan hanya sekedar pengalaman bersama Yesus, tetapi murid-murid Yesus juga mengalami bagaimana pengalaman bersama dengan Yesus setelah melihat kubur itu sudah kosong. Dan Yesus menunjukkan bekas luka paku di tangan. Yesus menunjukkan bekas luka paku pada kakinya. Yesus menunjukkan bekas luka tombak pada lambungnya. Dan untuk menyaksikan, menyampaikan kepada mereka bahwa benar dia sudah bangkit. Setelah mereka sudah yakin, mereka duduk bersama-sama dengan Yesus semua, dan pengalaman bersama Yesus ini mulai terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi tidak membiarkan murid-murid berhenti dalam pengalaman bersama dengan Yesus saja, tetapi di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45 menjelaskan Yesus menyampaikan tentang firman Tuhan, lebih khusus perjanjian lama, di mana Yesus sebut ada Taurat Musa di sana, ada kitab para nabi di sana, ada kitab Mazmur di sana. Inilah kitab-kitab dalam perjanjian lama yang mana membuktikan tentang Yesus, dan kitab-kitab ini membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah mengingatkan para murid-murid bahwa iman itu sangat penting, iman bersama Tuhan itu sangat penting dan sangat benar, yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Sekarang apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama? Semua itu benar. Ada yang sudah terjadi dalam perjalanan Yesus, ada yang belum terjadi, ada yang nanti akan terjadi pengalaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Para pendengar dari Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti serta memahami tentang firman Tuhan. Mereka dapat mengerti tentang bagaimana motivasi berjalan bersama dengan Yesus, bagaimana misi pekerjaan itu harus disampaikan. Mereka harus belajar bersama dengan Yesus. Mereka harus belajar memahami firman Tuhan. Dan ini menjadi dasar di dalam menyampaikan pekabaran tentang misi yang Tuhan percayakan kepada kita, dan bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Untuk itu, yang pertama, bagi kita saat ini pengalaman yang sangat berharga adalah kita tidak melihat Yesus namun kita percaya. Itu yang penting. Di zaman Yesus masih berada, mereka lihat Yesus tapi mereka tidak percaya. Tapi zaman kita ini, kita sangat luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Sebabnya tadi saya katakan bahwa kita yang tidak melihat Yesus namun kita percaya. Itu sebabnya kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya ada di bagian ini. Dan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Yesus? Walaupun kita tidak melihat dia, namun dalam kepercayaan kita, kita memiliki hubungan tiap hari bersama dengan Yesus. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita selalu bermohon kepadanya di dalam doa. Segala pergumulan kita serahkan kepada dia. Itulah perjalanan pengalaman bersama dengan Yesus. Itulah perjalanan pengalaman iman yang luar biasa yang ada pada kita. Walaupun tidak melihat Yesus, namun kita percaya. Karena apa yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Kita minta berkat, Tuhan berikan berkat. Kita minta kesehatan, Tuhan berikan kesehatan. Kita minta Tuhan memberikan makanan yang secukupnya, Tuhan akan berikan kepada kita makanan yang secukupnya. Kita minta kehidupan dalam kesehatan, Tuhan berikan. Semua Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita tidak punya uang, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Dan inilah semua pengalaman-pengalaman dalam berjalan bersama dengan Yesus.
Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, ada banyak hal yang dapat kita jalani dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mendengar permohonan-permohonan kita. Bila kita serahkan kepada Tuhan perjalanan kehidupan kita, semua permohonan kita, Dia selalu hadir untuk menjawab semua kebutuhan kita. Untuk itu mari kita memiliki sukacita setiap hari dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Bila kita selalu mempunyai hubungan setiap hari dengan Tuhan, kita akan menerima banyak berkat-berkat. Itulah sebabnya yang sangat penting adalah perlu adanya pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Untuk itu bila kita sudah memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, pengalaman yang kita alami kita bagikan juga kepada orang lain. Tetapi jangan lupa kita tidak berhenti sampai di sini. Pengalaman-pengalaman itu akan menjadi motivasi kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi kita perlu belajar bersama dengan Tuhan setiap hari, serta memahami firman Tuhan setiap hari. Sekarang caranya bagaimana? Setiap hari kita mau buat waktu kita dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar untuk membuatnya firman Tuhan. Apa itu melalui audio setiap hari, ataukah kita menggunakan waktu mendengarkan nasihat Tuhan lewat YouTube? Semua itu adalah pengalaman-pengalaman di mana kita belajar firman Tuhan. Yang semakin buat kita dapat mengerti dan memahami tentang firman Tuhan setelah kita belajar mengambil waktu untuk bersama dengannya, maka dapat memberikan motivasi untuk motivasi dan semangat yang luar biasa untuk menyatakan misi Kristus kepada orang lain. Kemudian setelah kita memiliki motivasi dalam pengalaman dengan Yesus, dalam belajar firman-Nya, sehingga bagian yang kedua adalah persiapan dalam menyampaikan misi atau perencanaan. Dalam menjalankan misi perlu ada perencanaan untuk dibagikan kepada orang lain. Untuk itu malam ini izinkan saya membawa pikiran kita pada kitab Kisah pasal 1 ayat 8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus katakan kepada murid-murid-Nya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Itu janji Tuhan. Kita akan menerima kuasa karena Dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada murid-murid. Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, untuk menyampaikan misi maka perlu ada kuasa dari Tuhan, dan itu akan terjadi melalui adanya pencerahan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus itu sangat penting sekali dalam perjalanan kehidupan kita dalam menyampaikan misi pekabarannya. Kemudian Yesus katakan, kamu harus memulai misi itu dari Yerusalem, tempat di mana mereka tinggal. Tempat di mana mereka tinggal, tempat di mana saling mereka berdekatan. Dan ini adalah dua hal yang Yesus sampaikan kepada mereka. Kemudian apa murid-murid lakukan setelah Ia segera terangkat ke surga? Mari kita lihat Kisah pasal 12 ayat 12 sampai 26, di mana murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Jawabnya adalah supaya mereka membuat perencanaan, supaya mereka membuat persiapan apa ya saja yang akan mereka lakukan. Sekarang penerapan bagaimana dengan kita? Secara pribadi, kita perlu meminta Roh Kudus untuk menuntun kita. Kalau berbicara secara persekutuan atau gereja, yang sangat penting adalah persatuan dan kesatuan dalam gereja. Itu yang sangat penting. Itulah satu-satunya yang sangat penting. Karena bila dalam gereja tidak ada persatuan atau tidak ada perkumpulan dan tidak ada satu kesatuan, kita akan susah untuk menerima pencerahan Roh Kudus. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu ada, maka Allah akan bekerja sama untuk menjalankan misi pekerjaan yang ditinggalkan Yesus kepada kita di dunia ini. Itu sebabnya perlu ada perencanaan. Itu yang sangat penting. Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja Anda berada, saya ingin membawa pikiran kita untuk bagaimana kita datang dalam persatuan kita bersama dengan Yesus. Dan bila kita sudah bersatu dengan Yesus, maka otomatis semua program dalam gereja itu akan berjalan dengan agenda Dia.
para pendengar RRI Pusat Jayapura di mana saja Anda berada. Sekarang kita datang ke bagian yang ketiga, hasil dari misi. Bila sudah ada motivasi, bila sudah ada perencanaan dan persiapan untuk misi, maka kita lihat hasil yang harus dicapai dalam kisah pasal 2 ayat 41. Hasil dari misi adalah ayat yang berbicara tentang hasil dari perencanaan murid-murid. Kita dapat lihat di sana ada 3.000 jiwa bertobat pada waktu hari Pentakosta, di mana mereka percaya kepada Yesus dan bertobat, dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Ini adalah bukti dari hasil motivasi, perencanaan, persiapan dalam misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka bila kita lakukan itu, maka keberhasilan itu ada pada kita. Itu sebabnya pada waktu menyampaikan pekabaran tentang misi, kita akan sukses. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dari 7 hari raya orang Yahudi, dan ada 3 diantaranya mengharuskan laki-laki untuk datang ke Yerusalem menyatakan hari raya. Yang satu-satunya adalah hari Pentakosta. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi yang tinggal di luar kota Yerusalem, yang sudah keluar, yang sudah kawin campur, yang sudah tidak tahu bahasa Yahudi lagi, mereka-mereka inilah yang menjadi penghalang dalam menyampaikan pekabaran tentang misi. Apa itu pekabaran tentang misi? Yaitu keselamatan. Keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hanya ada di dalam Yesus. Sehingga pada saat itu Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun kita dalam menyampaikan misi pekabaran. Memberi pengertian bagi mereka di dalam bahasa lidah, membuat mereka semua dapat mengerti tentang misi yang disampaikan kepada mereka lewat kata-kata didengar pada saat itu, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka dapat percaya dan mereka mengambil waktu dengan Tuhan dan mengambil waktu untuk dibaptis. Jadi memang ada penghalang bagi mereka, tetapi Tuhan mempunyai banyak cara untuk memberikan pengertian tentang misi itu kepada setiap orang. Jadi ini adalah suatu yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan misi yang Tuhan percayakan. Hingga pada waktu murid-murid menyampaikan itu, sekali lagi saya katakan, 3.000 jiwa dibaptis. Para pendengar RRI Pro 1 Jayapura di mana saja Anda berada, menjadi aplikasi rohani bagi kita yang hidup saat ini. Mari kita satu dalam pikiran kita untuk misi. Kalau kita satu dalam pikiran kita untuk misi, maka tidak heran ada banyak orang datang untuk belajar tentang kebenaran Tuhan di dalam firman-Nya, dan mereka dapat mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Yesus. Tetapi sekarang kadang-kadang kita mau mendapat jiwa saja untuk membawa mereka pada Yesus sangat susah, sangat sulit. Itu sebabnya yang perlu kita tahu, bahwa pada waktu mereka mendapat 3.000 jiwa itu, ada persatuan di sana yang menyatukan mereka dalam misi yang Tuhan percayakan. Sehingga tidak heran ada 3.000 jiwa yang dibaptiskan. Kemudian dari 3.000 bertambah banyak. Selanjutnya dalam buku Kisah 15 para rasul mengatakan pekabaran Injil ini bertambah dengan bertambahnya jumlah murid-murid yang datang kepada Tuhan untuk belajar tentang firman-Nya. Maka di dalam gereja kita, jangan kita kecewa bila tidak mencapai seperti yang terjadi pada gereja mula-mula. Kenapa? Karena situasi yang ada saat ini. Tetapi dengan adanya pertumbuhan di dalam gereja kita,

memberikan perencanaan-perencanaan dalam misi yang Tuhan berikan, maka hasil dari misi itu kita akan capai. Banyak orang dibawa kepada Yesus. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya nasihat ini dapat memberikan pengertian bagi kami untuk mempersiapkan diri kita untuk misi yang Tuhan percayakan. Memberikan motivasi kepada umat Tuhan, memberikan perencanaan-perencanaan persiapan bagi umat Tuhan, dan pada akhirnya dari semua motivasi dan perencanaan itu kita akan menerima hasil dari misi yang Tuhan percayakan. Memberkati pimpinan dari Pro 1 Jayapura, dari pimpinan sampai yang bersahabat dengan mereka. Tuhan memberkati. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.

Baik, saudara pria di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti mimbar Advent dengan judul motivasi dan persiapan untuk misi yang disampaikan oleh Pendeta Eric Manmure. Baik, mendengar teman-teman religi Kristiani, masih saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa. Aku hanya sudah menggantikan Engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan di suasana malam minggu Anda, hari Sabtu 9 Mei 2026. Baik, selamat malam juga untuk semua yang masih terus setia konsen bersama Pro 1 di malam hari ini. Untuk Anda semua, selamat malam, selamat menikmati kebersamaannya di malam hari ini, di hari Sabtu ya. Orang bilang malam yang panjang, malam yang menikmati kebersamaan, dan tentunya malam di mana iya refreshing malam ya. Aha. Buat yang lagi jatuh cinta, yang buat yang lagi falling love, baru iya mendapatkan kekasih, dan juga tengah merayakan ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan, selamat malam sejaya untuk semua yang tengah menikmati kebersamaannya di malam ini. Saya masih menghadirkan tembang-tembang hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita

untuk bagi hiburan Mancanegara di malam hari ini yang sudah temani dan juga menyemarakan malam minggu Anda dan juga ruang dengar Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari dokter, SDM-nya kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Cirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk mempersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka langsung mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka menyalakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Maguwarjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dalam musisi kenangan ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 22 waktu Indonesia Timur malam minggu ini, pendengar, saya ajak pendengar lagi akan sama-sama mengikuti program kami, yaitu mini drama dengan judul Gagal Lagi, diproduksi oleh RRI Ranai. Nanti selepas mini drama, kita akan sama-sama dalam ruang rindu di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di edisi malam ini, malam Minggu, 9 Mei 2026. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, tentunya juga dengan penyiar yang berbeda. Selamat malam untuk semua. Dan pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang, masih dalam tembang-tembang mancanegara, hingga nanti kita jelang pukul 4 waktu Indonesia Timur dalam program Jazz Musik untuk Anda. Selamat malam.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

pendengar program Masa Tadi seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Sabtu 9 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali berdengar pada hari Minggu 10 Mei 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Tentunya kita bersua kembali di hari yang baru ya, tepatnya di hari Minggu 10 Mei 2026. Satu tembang di jalan hidupku dari miliknya Herlin Pirena tentunya menghantarkan kita di pagi hari ini, pagi yang cerah, tentunya di hari yang baru, untuk kembali menaikkan ungkapan syukur lewat doa-doa kita ya di pagi hari ini. Berterima kasih karena kita masih terus diberikan nafas hidup sampai dengan saat ini, masih diizinkan kembali untuk menikmati hari yang baru. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom Sarmi dan sekitarnya. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan tentunya satu hal yang tidak boleh terlupakan ya, mengucap syukur lewat doa-doa kita di pagi hari ini. Kemudian juga tentunya setelah Anda doa pagi, konsumsi air putih hangat 2 gelas pagi hari ini mantap ya, agar Anda terhidrasi, kemudian Anda bisa berkonsentrasi, penuh semangat untuk menjalani sepanjang hari ini. Yang sudah mulai siap-siap buat umat Kristiani yang mau pergi ibadah gitu ya, di jam 6 pagi biasanya jam segini sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti jalannya ibadah di jam 6 pagi. Semangat pagi saja untuk semuanya. Semoga segala persiapan diberkati Tuhan ya, pakaian yang mau digunakan, kemudian Alkitab, nyanyian rohani jangan sampai terlupakan untuk dibawa. Ada yang biasanya menggunakan kacamata, jangan sampai biasanya di gereja, aduh ini kacamata lupa di rumah ini ya, dicek lagi dalam tasnya kacamatanya udah ada. Oke, semuanya kalau sudah lengkap, siap-siap dah ya, langsung menuju ke gedung gereja. Dan yang pasti diperiksa juga kondisi kendaraan ketika Anda menggunakan sepeda motor atau ke mobil. Diperiksa kembali dan Anda pun dalam kondisi sehat, silahkan Anda bisa mengendarai dan siap menuju ke gereja untuk mengikuti ibadah pagi, ibadah pertama di jam 6 pagi untuk hari ini. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen untuk pagi hari ini, agama Kristen Protestan. Dan tentunya di setiap program acara kami, kami hadirkan di setiap pagi harinya dalam mutiara pagi, renungan pagi dari berbagai agama yang tentunya diakui di Indonesia. Dan untuk edisi hari Minggu kita akan ikuti bersama mutiara pagi renungan Protestan dengan judul Selalu Bersyukur, disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti Ariani Kale dengan pembacaan Alkitab dari Kitab Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Tentunya Anda bisa memantau langsung melalui frekuensi 93,3, 88,8, 96,0 dan 97,6 MHz. Kemudian juga bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Kita ikuti bersama mutiara pagi renungan Protestan Selalu Bersyukur. Tesalonika 5 ayat 18 disampaikan Ibu Yanti Ariani Kale. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan.

Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi ini melalui siaran pagi. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, perkenalkan saya Yanti Aryani Kale, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memberikan hari yang baru, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Dan mengawali hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kebenaran-Mu dapat terus membimbing langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Para pendengar yang terkasih, adapun tema dari pembacaan Alkitab tadi yang akan kita renungkan adalah selalu bersyukur. Firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, sebab ini adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Yang berarti bersyukur bukan karena berdasarkan situasi, melainkan iman bahwa Tuhan tetap baik dan memegang kendali atas hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Kita akan melihat bahwa kita mengucap syukur itu yang pertama dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kita bersyukur di tengah pergumulan. Bukan bersyukur atas musibah yang menimpa. Ini berarti bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tetap ada meskipun keadaan tidak baik. Mengucap syukur itu menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Sang Pemberi segala anugerah yang baik. Setiap berkat yang kita terima berasal dari Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ucapan syukur menolong kita melihat hidup dari sudut pandang yang benar. Kita tidak lagi memandang segala sesuatu hanya dari sisi manusiawi saja, tetapi dari kacamata iman. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, kita percaya Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Syukur membuat hati kita tetap melekat pada Sang Pemberi, bukan hanya pada pemberiannya. Mengapa kita selalu mengucap syukur? Firman Tuhan katakan yang bagian yang kedua ini adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah sebuah perintah dan kehendak Allah yang tegas bagi orang percaya. Mengucap syukur bukan pilihan tambahan dalam kehidupan rohani, melainkan kehendak Allah sendiri. Ketika kita bersyukur, hati kita dijaga dari kepahitan saat realita tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya, kesulitan yang kita alami dapat menjadi kesempatan untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan bekerja. Dalam proses itu kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat lagi. Syukur mengubah cara pandang kita dari fokus pada masalah menjadi fokus pada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal. Sebab ini ujian kerendahan hati. Mengucap syukur itu mencerminkan kerendahan hati bahwa segala sesuatu
berasal dari kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha sendiri. Mengucap syukur akan menghindarkan kita dari kesombongan. Manusia sangat mudah jatuh dalam kesombongan. Kita bisa merasa bahwa keberhasilan, pencapaian, dan kesuksesan adalah hasil usaha kita sendiri. Namun ketika kita mengucap syukur, kita diingatkan bahwa setiap tarikan nafas, kesehatan, kesempatan bekerja, dan kemampuan berpikir adalah anugerah Tuhan. Tanpa kemurahannya, kita tidak dapat melakukan apapun. Syukur meruntuhkan keangkuhan dan menumbuhkan kerendahan hati. Kita sadar bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan perspektif iman. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Para pendengar sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur adalah gaya hidup, bukan sekedar respon saja pada saat hal itu terjadi. Ini adalah bentuk ketaatan yang menunjukkan kedewasaan iman, mengakui kedaulatan Tuhan di setiap situasi yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Kristen dimanapun berada, kita seringkali lebih mudah mengeluh daripada bersyukur, terutama ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa bersyukur adalah kehendak-Nya bagi kita. Syukur bukan menunggu keadaan berubah, tetapi memilih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala keadaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, bukan saja dalam keadaan yang baik, senang, bahagia, limpah rezeki, tetapi mungkin ada para pendengar yang saat ini ada dalam kesusahan, kesulitan, banyak masalah. Apapun yang saat ini kami alami, kami mau belajar untuk tetap bersyukur, sebab kami tahu bahwa Allah memegang kendali atas hidup kami dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di hati kami untuk kami renungkan di sepanjang hari yang kami jalani ini. Melewati segala peristiwa apapun, kami belajar untuk tetap bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Kristen dan warga masyarakat yang terkasih, doa dan harapan kami kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini, tetap mendekat kepada Allah dan tetap mengucap syukur. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran pagi di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat pagi.

Oke pendengar, saya cukupkan dulu ya lagu-lagu hiburan kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda. Selepas kita sudah mengikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan di pagi hari ini dengan satu judul bahwa

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, Warta Berita Papua selintas sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda. Selengkapnya bersama Ani Karlina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
1: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
2: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai, baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
1: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jamaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jamaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
3: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
4: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas

0: sektoral, dan bukan hanya pemerintah tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam memajukan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota sesuai dengan visi wali kota telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
1: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Dumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
3: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
4: Satgas Damai Kartens telah mengamankan 2 orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
3: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat 2 isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
5: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
6: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu wujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat. Pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri, termasuk di tanah Papua.
5: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
7: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
8: Iya, khusus SMA-SMK, sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-25 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa kita itu, SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6%. Awal 2026 jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
7: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
9: Saya mewakili Gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting. Menjaga pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Fokus Papua dan lebih khusus di masing-masing sektor. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu sektor ini dapat mengikuti sampai selesai sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
10: Nah, selaku inspektur saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, serta di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
5: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
11: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
12: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
11: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
13: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, kami mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada satu, ada dua, tiga, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
11: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
14: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Junjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Keserdapan tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
11: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik. Salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
15: Wali Kota Jayapura Abis Hairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
16: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester, tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
15: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
17: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD, RPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
15: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Linda Umasugi melaporkan.
2: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
3: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalu mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
18: Apa yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama, sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
3: Dijelaskan AKP Isa Keruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firman Syah melaporkan.
2: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
19: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana. Kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan melakukan event setiap minggu.
5: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
3: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
20: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Pupuk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Pupuk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
0: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Pupuk Kabel di kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Pupuk Kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
21: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat kita rasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
0: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Pupuk Kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Pupuk Kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co. Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Pupuk Kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Pupuk Kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum ya dan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini, edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Ya, dan tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, rekan Amansa, kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat berhari Minggu. Anda yang masih dalam proses ibadah, yang mengikuti ibadah jam 6 pagi, tetapi juga buat Anda yang kembali akan mempersiapkan diri untuk pagi hari ini, mengikuti jalannya ibadah di jam 9 pagi, selamat pagi saja untuk Anda semua ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dan di pagi hari ini jangan terlewatkan juga pastinya, sebelum melakukan segala aktivitas rutinitas Anda, sarapan itu menjadi penting agar energi Anda tetap terjaga dengan baik. Anda dapat pergi beribadah ataupun melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh semangat, dengan energi yang tercukupi. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Eh, bapak, kau dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih sapu datang. Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali mama kuat. Andalan, mama kosip.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu untuk Anda di hari ini, di 10 Mei 2026. Lagu-lagu ataupun kidung-kidung pujian ya terus mewarnai suasana pagi hari Anda di Minggu pagi ini. Yang beribadah di jam 6 pagi tentunya untuk umat Kristiani ya, yang mengikuti jam ibadah Minggu pagi di jam 6 pagi, selamat pagi saja untuk semuanya, sukses ya. Dan yang pasti juga sukses mengikuti jalannya ibadah. Dan biasanya jam segini masih ada dalam proses peribadatan seperti itu ya. Kemudian nanti pulangnya hati-hati selepas mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kemudian juga tentunya untuk Anda yang akan mengikuti jalannya ibadah di jam 9 pagi ya. Selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu juga untuk Anda. Kidung-kidung pujian masih akan terus mewarnai suasana pagi hari Anda sampai nanti kita jelang ya pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini dari Gereja Katedral Dok 5 Kota Jayapura. Iya, dan sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi hadir untuk Anda. Iya, dan berbicara tentang pelayanan pendengar, kita manusia begitu ya, setiap kita manusia yang adalah punya keterbatasan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Dan berbicara tentang pelayanan, seburuk apapun rekan pelayanan kita, jangan pernah kita mencelanya. Dalam pelayanan kita tidak bekerja dengan orang-orang yang sempurna. Akan selalu ada perbedaan, kemudian ada kekurangan, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Namun mencela bukan solusi, kata-kata yang merendahkan tidak membangun, justru merusak relasi dan juga melemahkan pelayanan itu sendiri. Jika ada yang perlu diperbaiki, lakukan dengan cara yang benar. Bicara dengan kasih, bukan dengan emosi. Tegur untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kita semua sedang diproses hari ini. Kita melihat kelemahan orang lain, besok bisa jadi kelemahan itu ataupun kita bisa berada pada posisi tersebut. Pelayanan tidak hanya diuji di mimbar, begitu ya. Pelayanan tidak hanya diuji di mimbar, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan sesama rekan pelayanan. Karena menjaga mulut adalah bagian dari menjaga hati. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Oke, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita semua adalah alat yang dipakai, begitu ya. Ada kurang-kurang, ya itulah kemanusiaan kita. Karena memang tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tapi semua kita mempunyai kelebihan dan juga kekurangan seperti itu ya. Kita tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan, tapi kita saling merangkul, kita saling bersama-sama, kita saling berkolaborasi semuanya untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Oke, pendengar, pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang bersama ya pukul 7 pagi hari ini penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut oleh Hanoff, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
3: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM.

0: Bogor saja.
1: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
0: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Perwira Pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
2: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
1: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
3: Ya, tadi seperti tadi ya, kemudian isu sendiri kemarin terutama terkait dengan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU. Yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 190 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
4: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu setelah perharinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
1: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
6: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman Covid dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
7: Jadi DBHCHT ini kita mengajukan sejak zaman Covid lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 10.324.000.000.
6: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
8: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83.67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
6: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10.324.000.000 rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
5: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
10: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BRD juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
9: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor D3, serta sarfas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
11: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
9: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
5: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
12: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
13: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
12: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
14: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
12: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
5: Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
15: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
16: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
15: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025, Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
17: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
15: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berganti hari raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
19: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan, setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
18: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Prambanan Klaten, Tolo.
20: Untuk kurbanan, Mas, kurbanan sekarang yang ramai itu bawah 25 di atas 22. Ini 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan. 2 jutaan per ekor ini. Soalnya ya pakan sekarang naik, Mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut atau merugi nggak mau. Oh, pembeli naik.
18: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi ya. Kali ini kami hadirkan dari Gereja Katedral 25 Jayapura, dan untuk ibadah paroki ibadah Minggu pagi hari ini terselenggara tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, rekan Noah Kron Sumbre dan juga rekan Sofian Sopakua yang sudah berada di gedung Gereja Katedral 25 Kota Jayapura. Dan tentunya kita berdoa bersama segala peralatan yang akan digunakan untuk hari ini bisa tersambung, terhubung dengan baik, dan tentunya dapat tersiarkan lewat radio tetapi juga streaming, dan Anda dapat mengikutinya di manapun Anda berada, dan tentunya dapat memberkati Anda semua yang baru siap-siap ya, kalau umat GKI dan beberapa gereja oikumene lainnya ibadahnya biasanya jam 9, tetapi untuk Gereja Katedral kami hadirkan ya, ibadah dilaksanakan tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat berhari Minggu, dan tentunya selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Yeah.

baik pendengar, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada. Adik-adik sekolah Minggu, jam segini gimana sudah sampai di tempat sekolah Minggu? Sudah menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan juga dari kakak-kakak pengasuh gitu ya. Oke, yang mungkin baru saja baru mau menuju ke tempat sekolah Minggu atau sudah sejak tadi gitu ya, untuk anak-anak sekolah Minggu, kakak-kakak pengasuh juga ya, selamat berhari Minggu, selamat menjalankan ibadah sekolah Minggunya juga untuk hari ini. Iya, dan tentunya pendengar, untuk Anda yang kembali akan mempersiapkan diri juga untuk mengikuti jalannya ibadah di jam 9 pagi, dan khusus untuk umat yang mengikuti jalannya ibadah di Gereja Katedral 25 Jayapura, ibadah jam 8 pagi ya akan kami selenggarakan untuk Anda di pagi hari ini, tentunya sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan ibadah di hari ini. Kami akan menghibur dengan kidung-kidung pujian, tapi juga kita akan jelang bersama jalannya siaran langsung ya, ibadah Minggu pagi dari Gereja Katedral 25 Jayapura. Bagi Yesus kita juga, siapa yang tahu lagu ini, karena sekolah Minggu apalagi usia-usianya saya begitu ya. Lagu ini dulu dilombakan juga, lagu dari Suara Gembira dan juga Seruling Emas. Oke, bagi Yesus kita juga, suka rajin bekerja, dan kata-kata selanjutnya, selamat pagi, selamat berhari Minggu.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.

pandanglah umatmu yang sedang berhimpun ini, dan curahkanlah kami dengan Roh Kudusmu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkannya. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

bersorak-sorailah bagialah, hai seluruh bumi, masmurkan.

Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan

Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang lagi kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu dalam aku dan aku ada dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Salve. Umat yang terkasih, saudara-saudari sekalian, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu masa Paskah yang ke-6. Hari ini kita berkumpul sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dan diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama menceritakan peristiwa yang indah. Filipus, Rasul Filipus pergi ke kota Samaria dan memberitakan Mesias, Sang Juru Selamat, kepada penduduk di sana. Saat itu orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya saling bermusuhan, bagaikan ada dinding pemisah di antara mereka. Dua kelompok ini, dua suku ini sangat bermusuhan satu sama lain, antara orang Yahudi dan orang Samaria. Namun Rasul Filipus tidak peduli dengan perbedaan itu. Ia hanya membawa kabar baik Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, agar supaya orang percaya dan memperoleh keselamatan. Hasilnya pun luar biasa. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga banyak yang disembuhkan. Roh jahat diusir dan kota itu penuh sukacita. Orang-orang Samaria menerima firman dengan hati yang ikhlas. Kemudian Rasul Petrus dan Yohanes datang dari Yerusalem. Mereka berdoa dan menumpangkan tangan supaya orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus, sebab mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi karunia Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Dari bacaan pertama, ada dua hal yang menjadi pokok. Pertama ialah kabar keselamatan Injil Tuhan diwartakan, disampaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada pembatasan karena suku, karena bangsa, karena status, karena latar belakang. Injil Tuhan Yesus adalah berita keselamatan bagi semua orang yang ada di atas dunia ini, agar supaya yang percaya beroleh keselamatan. Hal yang kedua ialah iman kita tentu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita dibaptis saja belum cukup. Kita harus dipimpin, kita harus dikuatkan, diberanikan, disemangatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah menjadi daya, menjadi jiwa, semangat bagi setiap orang yang sudah dibaptis. Ia yang menguatkan, ia yang mendorong, ia yang menyemangati, agar supaya setiap orang yang sudah dibaptis berani menjadi saksi dari Tuhan Yesus dalam melakukan karya keselamatan Allah di dunia ini. Pada intinya adalah menerima Tuhan Yesus berarti membuka diri pada Roh Kudus dan bersama rohnya kita menjadi pembawa kabar sukacita. Bersama rohnya kita menjadi berkat, menjadi pembawa keselamatan bagi sesama. Umat yang terkasih, Bapak Ibu pemuda pemudi anak-anak, dalam bacaan kedua kita dengar Petrus mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya, hidup orang beriman haruslah memberikan kesaksian nyata dalam hidup, dalam karya kita. Kita tidak hanya percaya dengan kata-kata, kita tidak hanya percaya dengan omongan saja, tetapi apa yang kita percaya harus kita nyatakan dalam hidup kita. Dan syaratnya ialah kita harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat, serta dengan hati nurani yang ikhlas. Bahkan kalau kita menderita atau kita difitnah karena hidup dalam iman akan Kristus, karena kewartaan Injil, kita pun hendaknya tetap percaya menyatukan penderitaan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena lewat iman itu kita pasti dituntun untuk keselamatan. Jadi bagi setiap orang yang mengaku bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, iman itu harus dibuktikan, iman itu harus diperlihatkan dalam perkataan dan dalam perbuatan kita sehari-hari, supaya iman kita sungguh menjadi daya pengikat, daya perekat bagi orang lain, agar supaya lewat iman dan kesaksian hidup kita, supaya orang lain juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana sabda Yesus, di mana Yesus menegaskan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh kebenaran, supaya Ia tetap menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah janji dari Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan berjanji akan mengirim penolong, asal saja kita hidup dalam perintah kasih-Nya. Banyak umat Kristen mengatakan bahwa aku cinta pada Tuhan, aku percaya pada Tuhan, aku mengasihi pada Tuhan, tapi hidupnya justru bertolak belakang. Hidupnya memperlihatkan bahwa bukan mencintai Tuhan, bukan mengasihi Tuhan, tapi justru membenci pada Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan Yesus dengan tegas agar supaya kita hendaknya selalu mengasihi kepada Tuhan. Kalau demikian, maka kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu, tetapi Tuhan sendiri datang memanggil kita, mengantarkan kita supaya kita hidup dalam persekutuan hidup abadi dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra, dengan Allah Roh Kudus. Kita bisa menikmati hidup yang abadi, hidup yang kekal, asal saja kita dapat melaksanakan perintah kasih Tuhan, kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan juga kasih kepada Tuhan sendiri. Umat yang terkasih, saudara-saudari sekalian, dari tiga bacaan pada hari Minggu ini mau mengajak kita kurang lebih untuk kita bawa pulang, untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Pertama ialah bahwa jadilah pembawa kabar yang baik. Jadilah pembawa kabar keselamatan tanpa batas, seperti Filipus dalam bacaan yang pertama. Mewartakan kebaikan Allah, mewartakan kasih Allah kepada sesama, mulai dalam keluarga kita, antara suami dan istri, orang tua terhadap anak-anak. Kita mau mewartakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dulu dalam keluarga yang nyata sehari-hari kita hidup bersama. Di sana harus merasakan kasih Tuhan itu mulai dalam keluarga. Kemudian kita membawa kasih Tuhan, berkat Tuhan itu kepada teman-teman kita, kepada orang-orang dekat dengan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga, dalam tugas kita dimanapun kita berada. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan juga perlu kita nyatakan dalam kehidupan masyarakat, dalam keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, agama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Kristen, orang Katolik harus menjadi berkat bagi orang lain, harus membawa kasih, membawa kebaikan kepada sesama kita. Seperti Filipus dalam bacaan pertama, dia mewartakan kasih Allah. Demikian juga kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaknya selalu mewartakan kebaikan Allah, kasih Allah dalam hidup yang biasa, dalam tugas-tugas kita. Hal yang kedua yang kita perlu laksanakan ialah kita hidup sebagai saksi Kristus yang lemah lembut. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang lemah lembut? Dalam surat dari Petrus dalam bacaan kedua, marilah kita perhatikan perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, pergaulan kita, karya kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan hidup dan karya kita, yang penuh kasih, yang penuh damai, yang penuh pengorbanan, yang penuh lemah lembut, murah hati. Hadirkanlah wajah Kristus, wajah kasih Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita bersama. Hal yang ketiga ialah bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajak kita supaya kita selalu setia, taat pada perintah-Nya, agar supaya mengasihi kepada Tuhan dan juga mengasihi kepada sesama. Marilah kita mulai dengan hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil. Mulai dari rajin kita berdoa. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Rajin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan 1-2 ayat setiap hari. Rajinlah kita untuk datang beribadah. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita mengasihi, kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Tapi juga benar bahwa kita juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan melalui lagu. Itu juga tanda bahwa kita bersyukur atas kasih Allah. Saya dengar rencana minggu lalu bahwa ada satu grup kor dari Bank Mandiri yang mau mengisi lagunya. Benar? Benar? Ada? Ada tidak? Tidak ada? Mana ada? Mereka di mana? Kor dari Bank Mandiri. Kalau ada berdiri. Tidak ada. Coba bicara satu berdiri dan katakan kepada saya ada atau tidak. Berdiri. Sudah? Ada sekarang atau tidak? Oke, terima kasih itu saja. Sebab saya dengar dari Pastor Faruqi bahwa mereka akan ada mengisi kor pada saat ini. Dan saya diminta untuk memberikan nama. Tapi sudah, saya tunda. Saya tanya dulu sebelum saya memberikan nama. Dengan kor, kelompok kor macam itu juga mau mengajak kita supaya kita memuji Tuhan setiap saat. Karena Tuhan itu baik, baik dan penuh kasih. Bukti yang paling konkret kebaikan Tuhan, kasih Tuhan adalah napas hidup kita. Tuhan memberikan napas hidup kita sampai saat ini. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak jemu-jemu juga. Umat yang terkasih, juga kita tidak lupa untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang yang dekat dengan kita, kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang menderita. Orang-orang Kristen adalah wajib hukumnya, sesuai dengan perintah dari Tuhan dalam Injil tadi, mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia juga mengasihi sesama. Marilah kita selalu bertekad hari ini dan seterusnya, agar supaya kita mengasihi Yesus, Tuhan Yesus, dengan menuruti firman-Nya. Marilah kita juga menjadi saksinya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita juga mohon selalu bimbingan Roh Kudus, supaya ia menuntun kita, menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita, agar kita tetap bersaksi sebagai orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus, supaya hidup kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita menjadi daya pikat bagi orang lain, agar supaya orang lain karena melihat hidupmu, melihat perbuatanmu, melihat tingkah lakumu, melihat segala yang baikmu, dia juga tertarik menjadi pengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengakui iman kita. Aku percaya akan Allah. Thank you. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Saya kata dengan Bapak, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kekal manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, dan serta Bapa dan Putra sembahan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup yang akhirat. Amin. Marilah kita menyampaikan doa umat. Dalam Kristus, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Jawaban doa umat, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan-persoalan besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi setiap kami. Ajarilah kami untuk semakin mengasihi Engkau melalui Yesus Kristus dalam bimbingan Roh Kudus, dan juga mengasihi sesama. Tuhan, terimalah doa-doa yang sempat kami ucapkan melalui wujud misa pada awal misa, maupun juga permohonan kami yang tersimpan dalam pikiran dan hati kami. Dengarkanlah semua dan berikanlah yang terbaik bagi kami. Allah Bapa, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih dalam Engkau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi setiap kami. Inilah kami untuk melaksanakan perintah kasih, agar supaya kami juga dapat mempersatukan hidup dan seluruh usaha kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui roti dan anggur yang memberikan keselamatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengharap.

aku pantas menerah layak dan menyelamatkan, memujudikan setiap waktu Tuhan, tapi teristimewa pada masa ini. Kami memujudikan dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, alfa dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi berserak-serai. Demikian juga kekuatan surga seperti para malaikat mengumandangkan mana kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sambil mengenangkan nafas dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak mengharap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Dewi 14, hambamu yang hina ini, serta uskup Dewi Emeritus dan semua rohaniawan-rohaniawati. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, bapak, mama, kakak, adik, famili, keluarga, anggota umat, yang telah engkau panggil, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenaan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di kau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berakhir

Oh,